0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.
1: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan. Radio Klasik menggamit kerangan setia bersama kami untuk tema pantun kita mengenai keluarga. Tiung emas tempat luahan, akar berlukar cengkam dahan. Sayang ibu ingat pesanan, sayang abah patuh arahan. Itu contoh. Kalau yang lain yang ada pantun bolehlah hantar melalui FB Radio Klasik. Dah banyak saya terima, nanti saya akan bacakan satu persatu. Namun sebelum itu Azra nak ambil seperti biasa panggilan-panggilan mesra kami bersiap sedia dengan pantun karangan saudara itu. Halo Radio Klasik, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
2: Ajura kau lah sinar hidupku yang melahirkan cinta di dalam jiwaku.
0: Jiwa hap. Kau tak kena balu Sabah.
2: Kita balik je lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar suara.
2: Sibuk je lah, sibuk. Ini baru ada dengar sikit.
0: Ini baru lapang sikit . Baik, bagaimana pantunmu, wahai Cik Wahab?
2: Pantunnya begini je lah. Jalan-jalan di hari Rabu, menuju ke Pekan Nabalu, membawa dua anak cucu, teringat pula kepada ibu.
0: Oh, ibu sekarang di mana?
2: Saya sini menjaga di Pekan, apa di Pekan ni, Dungungon, di tamu.
0: Oh, baik-baik. Salam dekat ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Macang. Wah, makin mudah dapat talian. Kalau kawan-kawan lain punyalah kematu jari jemari.
3: Rezeki lah, Azura.
0: Baik, macam mana pantun?
3: Apa? Bunga kasturi tumbuh mercut, banyak penjaga ulan di paya. Dia sendiri menepi hidup, namun kami siaga rasa bahagia.
0: Itulah dia. Terima kasih Kak Macik.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yahya Saleh, menebang saga di hujung desa, jatuh menimpa pokok lamuni. Sayangilah keluarga sepanjang masa, ikatan silaturahim penuh harmoni. Azrizal Azami, buah naga masaknya merah, sedap dimakan bersama teman. Ibu bapa janganlah dimarah, hormatlah mereka sepanjang zaman. Kita dengar sekejap lagi kembara lagu buat seorang ibu, tapi sebelum itu kita berhibur dengan Maria Bacuk. Yang hanya mempunyai seorang saja anak tunggal setelah berkahwin dengan A. Ramli satu ketika dulu. Nama anak perempuan mereka Marliana. Tinggal di apa ni, di Marine Terrace Singapura dulu, sekarang sudah tak tahu di manakah tinggalnya. Kita dengar Maria Bacuk dengan Harapan Baru, semuanya bersama kami pantun di Klasik.

0: Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Jadi sekali-sekala, setiap masa sebenarnya lah, kita kena sentiasa ingat pada ibu bapa kita sementara mereka masih ada. Telefon Nazura di 03-2282-4505 atau 03-2282-2484 mengenai keluarga. Hantar pantun saudara. Halo, Radio Klasik, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Siapakah di talian? Siapa di talian? Halo, Radio Klasik.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak Nap.
1: Zura sayang Mak Nap.
0: Kesayanganku.
1: Hari ni keluarga, Azura sememanglah keluarga ni.
0: Apa ni, Mak Nap, harapan kami agar Mak Nap bahagia bersama keluarga tercinta dengan anak-anak semua, dengan cucu cicit semua.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Itu yang paling utama. Baik, dan kekal muda. Baik, bagaimana pantun Mak Nap?
1: Berkebaya labuh warna kelabu, cantik manis bila bergaya. Hormatilah ayah dan ibu, barulah hidup keluarga bahagia.
0: Sejuk hati. Terima kasih Mak Nap.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Jasli.
2: Minggu dulu tak dapat, terputus.
0: Ni sekarang dah dapat. Jangan bagi apa putus. Khabar baik? Macam Cik Jasri juga ceria orangnya.
2: Setiap masa menunggu hari Jumaat ni, Zura kan?
0: Setiap masa hari Jumaat.
2: Macam ni lah pantun dia.
0: Ya, silakan.
2: Ya? Halo?
0: Silakan.
2: Halo, pantun macam ni ya?
0: Ya, dengar.
2: Pagi hari, waktu senja pergi ke benang. Nak menangkap ikan sembilang. Keluarga ibarat pohon yang rendang, tempat berteduh sakinah dan kasih sayang.
0: Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Cik Jasli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Azizah Jamaluddin. Nuri bersarang di dahan kekabu, tumbuh bersirat sepanjang JT. Amanat ayah, pesanan ibu sentiasa tersemat di dalam hati. Mama Ila, masak lemak pucuk meranti, minum pula air selasih. Ayah ibu tiada ganti, doa sentiasa penuh kasih. Kita dengar sekejap lagi Dato' Jamabilah dengan sekuntum bunga di Taman Hati. Dan ini dia Datin Rafiah Buang, Kalau Rindu. Semuanya bersama kami saja.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.23 minit pagi. Ayuh, telefon Azura 0322-824505 atau di 0322-822-2484. Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
1: Biar ku menjadi lilin, memberikan cahaya, terangi sekeliling dengan diri terbakar. Tak siapa yang sedar.
0: Oh, ini kalau Dato' M. Nasir dengar, dia teringat A. Ali, Pelangi.
1: Iyalah, betul.
0: Oh, siap nyanyi untuk, lagi.
1: Kesempatan ni saya ambil untuk mengucapkan selamat guru yang jatuhnya esok. Kepada semua insan-insan yang menjadi guru atau yang telah bersara, tanpa kalian semua, siapalah kami di sini. Dari saya, Cikgu Mas Said. Terima kasih, Cikgu. Tentu nak ini saja lah begini.
0: Silakan, Cik Aid.
1: Pohon mangga di pinggir kali, gugur buahnya hanya ke muara. Keluarga bahagia, keluarga sejati, dapatan semua untuk ke syurga. Terima kasih.
0: Cikgu rupanya, Cikgu Aid. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cikgu Aid. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Hello, Radio Klasik.
0: Kak Ziza.
2: Yeah.
0: Macam mana pantunmu?
2: Bunga dahlia berwarna-warni, kembang setaman si bunga melati. Keluarga bahagia, hidup harmoni, saling sepahaman, bersatu hati.
0: Terima kasih, Kak Ziza. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sofi AS, pergi menjerat si anak rusa, jerat dipasang di hujung telaga. Sayang ayah sepanjang masa, sayang ibu membawa ke syurga. Ini daripada Nuri Wi. Dibuat lantai ruyungnya, lantai dipahat sandar ke tangga. Santai-santai buatnya sambil berehat bersama keluarga. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi Yamzen bersama Mei Resah. Tapi sebelum itu kita beribu dengan penyanyi dari Medan ini, Erna Montes, Mimpi Pertama, lagu ni tahun 1974.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.34 minit pagi. Tema pantun keluarga sempena Hari Keluarga Antarabangsa ini. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tapi ini dia kurang bunga.
1: Kurang sihat, kurang bunga lah.
0: Aduh, ay, tak apalah, nanti minggu depan telefon lagi bagi bunga yang cantik sikit. Baik, macam mana pantunnya?
1: Ramai orang pergi ke Bali sambil membawa si buah bala. Sungguh indah ada keluarga sendiri, kasih sayang terpelihara.
0: Jumari, awak sendiri ada peminat tau dekat WhatsApp pendengar Sekir Radio Klasik. Dia kata hari ni Jumari tak telefon ke? Kebetulan awak telefon.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Azuran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Putera bongsu dari Keluang.
0: Weh, lama tak dengar suara dia.
2: Biasa saya dengar suara awak selalu.
0: Ya ke? Tapi bila saya di Radio Klasik baru sekali ni telefon.
2: Ya, betul.
0: Boy, putera bongsu. Baik, macam manakah pantunmu?
2: Pantunnya ya. Sujud tafakur lembah dikali, sinar suria memancarkan amin. Ayah luhur ibu misalli, anak bahagia rahmatan alamin.
0: Alhamdulillah, syukur. Terima kasih putra bongsu.
2: Sama-sama.
0: Itulah dia pendengar Radio Klasik. Ini pantun yang Azura terima menerusi FB. Nani Ani, anak rusa turun ke laman, singgah minum di tepi perigi. Kasih keluarga jangan dilupakan, doa ibu membawa rezeki. Azmimi, menanam tebu di bawah bayang, tidak payah caranya mudah, marah ibu tanda sayang, marah ayah adanya faedah. Tu kata Azmi. Baiklah saudara, kepada saudara, Zura tahu ramai pendengar Sekir Radio Klasik yang nak telefon tapi tak dapat-dapat. Boleh jangan putus asa lagi dan ada juga pendengar-pendengar lama yang dari stesen-stesen yang lain, stesen negeri yang lain, mendengar kami pada waktu ini, macam putera bongsu tadi tu pendengar di Johor beralih ke Radio Klasik. Terima kasih. Kita dengar The Mercies, Mana Janjimu. Kita ada Dato' Francisca Peter, Aku Hanya Pendatang. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dia Dato' Francisca Peters. Aku hanya pendatang. 8.43 minit pagi. Telefon Azura yang telah Azura berikan nombor telefon Radio Klasik ni awal-awal tadi tu . Ataupun hantar saja menerusi FB Radio Klasik. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum. Makan jelas tak tadi Azura?
0: Jelas. Bagi peluang jelas bagi peluang orang lain pula Cik Jasli.
1: Okey, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
2: Selamat pagi Azura, apa khabar?
0: Selamat pagi. Khabar baik Cik Azman?
2: Ya, saya.
0: Cuaca macam mana Singapura?
2: Singapura cuaca sekarang tengah hujan. Renyai-renyai. Dah teduh pun. Okey.
0: Jadi hati-hati. Baik. Macam mana pantun?
2: Begini pantun saya. Berkorban apa saja ya. Berat rakit membawa beban, syarat muatan si kayu jati. Kasih bapa rela berkorban, kasih ibu kasih sejati.
0: Terima kasih Encik Azman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Halo Radio Klasik, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Azura. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam Haji Halimah.
3: Ya.
0: Bagaimanakah pantunmu?
3: Macam ni. Pergi ke pasar membeli laksa. Beli bersama jeruk ceremai. Hidup berkeluarga amat sentosa. Semoga bahagia, aman dan damai.
0: Alhamdulillah. Cucu berapa orang dah?
3: Cucu baru dua je.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Terima kasih Jalimah.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini daripada Jamalia Amir dari Lubut Padati, Baling Kedah. Sungguh mirah biji saga, banyak dikira letak di gelas. Sungguh meriah bilangan keluarga, bimbingan bonda berat digalas. Ini daripada Juwariah Mansur. Pokok kelapa berbuah lebat, menimpa ara jatuh ke batu. Sayangi ibu bapa hingga ke hayat, sayangi saudara saling membantu. Kita dengar sekejap lagi Fatimah Razak, Kembalilah Aku Rindu. Tapi sebelum itu Osman Ghani, Embun Hitam. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Baik Azrul, nantikan yang pemanggilan terakhir. Tadi Fatimah Razak ya, kembalilah aku rindu. Telefon Azura di talian mesra kami. Halo Radio Klasik, selamat pagi. Selamat pagi Radio Klasik.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Azura?
0: Alhamdulillah, khabar baik.
1: Syahrudin Daud.
0: Cik Syahrudin Daud, suara macam lain lah.
1: Ya ke?
0: Sebelum ni suara macam besar. Ini macam tapi yang ni dah okey dah. Dah kembali pada asal. Macam mana pantunnya?
1: Semai labu pinggir telaga, cambah payah terasa jayat. Sayang ibu bawa ke surga, kasih ayah sepanjang hayat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Sama.
0: Halo Radio Klasik, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar tu?
0: Khabar baik, tapi tak berapa jelas.
2: Boleh?
0: Ini baru jelas. Duduk duduk dekat situ. Jangan ke mana-mana. Saat lagi kan putus pula suara.
2: Ini Kak Ram ni sebab Cina Melaka.
0: Kak Ram.
2: Ya.
0: Apa ni, kawan dengan Mak Nap lah ni.
2: Memang betul.
0: Lubuk Cina. Kita nak dengar ni orang Melaka berpantun. Silakan.
2: Pantunnya gini, Zura. Buah bernama si buah muda. Mak buahnya lebat. Dan kalau kita punya keluarga, kalau kita punya keluarga, bertambah erat kasih dan sayang.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Kak Ram.
2: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Macam itulah ceria suaranya. Ini daripada Tantari Masmira. Zaman dahulu tidak kelupa, hubungan mesra surat menyurat. Taan selalu ibu dan bapa, semoga bahagia dunia akhirat. Pak Long Krau, harum bau bunga melati. Mana sama bunga kemboja? Kasih ibu, kasih sejati, kasih ayah, berkorban apa saja. Terima kasih kepada semua yang hantar, yang sudi hantar, yang tak sempat Azura bacakan. Azura mohon maaf, nanti kita akan ada lagi sesi pantun ni setiap hari Jumaat. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi, kemudian kembali bersama kami. Kita dengar lagu ini daripada JJ, Wajah Yang Berlalu, semuanya bersama kami, sajian klasik.

0: Sajian Klasik.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Aku, dia dan lagu
3: Adila.
4: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
3: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila,
4: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
5: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.
1: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.

menggamai kenangan telah dia Rosy Acik, juga Bob Hantaran Hati, sebuah lagu ciptaan Nick Nizam dan liriknya oleh Rosmina Tahir, seorang aktivis teater yang cukup disegani berasal dari Muar, Johor, pelopor Aswara tu, melahirkan ramailah pelakon-pelakon penggiat teater. Baiklah saudara, 9.22 minit pagi, kepada saudara yang nak dengar lagi banyak lagu yang kami akan siarkan, dengarlah sehingga pukul 10 pagi, kerana 10 pagi pun ada lagu-lagu yang memang menggamit kenangan lalu, menerusi melodi klasik tahun 70-an, 80-an. Itu saudara kena dengar, lagu-lagu yang membelai jiwa, lagu-lagu joget, lagu-lagu inang. Baiklah saudara, sekejap lagi kita nak dengar lagu Pelangi, Cinta Kelabu, tapi kita dengar dulu gandingan Mahani Muhammad dan juga Jasmine, Awas Ya, semuanya bersama kami Sajang Klasik.

0: istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tepulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

kat dapur ni sedang rancak lagu ni, baru cepat cepat sikit masak, cepat sikit buat kerja kan, lagu dandut ya, yang menjadi kesukaan ramai juga. Baiklah saudara, sekejap saja lagi saudara akan bersama dengan Nora Muhammad Yunus yang akan bersama saudara pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang menerusi melodi klasik ya, dan insyaAllah kita akan bersua lagi minggu depan. Tiung emas tempat luahan akar belukar cengkam dahan, sayang ibu ingat pesanan, sayang abah patuh arahan. Sebenarnya hari keluarga hari ini, hari keluarga antarabangsa, semuanya bersama kami, sajian klasik.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Terbelingut. T-E-R-B-E-L-I-N-G-U-T. Terbelingut. Terbelingut adalah tergeliat atau terpecoh.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Satu lagu, seribu kenangan.
1: Daun lebar kerat disiat, susun ikat letak di para. Apa khabar semua sahabat kerabat? Moga sihat, aman, sejahtera. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah dapat kita bersua lagi saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah, 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih kepada rakan penyampai Azura Lisa Aziz yang telah menceriakan pagi saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Dan saudara, pada pukul 10.15 minit pagi nanti kita akan bersama-sama dalam slot panggung. Hari ini kita ada satu drama khas bersempena dengan Hari Guru. Kalau nak tahu apa tajuk dia, kena tunggu 10.15 minit pagi nanti bersama-sama dengan tetamu di Konti Radio Klasik. Sekarang kita nak teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Datin Effa Rizat, Rasa Hati. Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Seperti yang Nura janjikan, Nura ada tetamu di Konti pada hari ini untuk promosi slot panggung dari TV1. Dan drama ini bersempena dengan sambutan Hari Guru esok, ya. Dan di Konti bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Encik Ion Syuhaini, pengarah untuk drama ini, ada pelakonnya Sangga Balan dan juga Kirtan Sharma. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang ke Konti Radio Klasik. Sihat semua?
1: Sihat.
0: Macam terpaku.
2: Input.
0: Baik. Dan hari ini katanya akan berkongsi tentang slot panggung dari TV1 yang berjudul Sifir di Kasut. Menarik saya rasa tajuk ni. Dari mana datangnya idea pengarahnya?
1: Okey.
0: Sifir di Kasut ni.
1: Sifir di Kasut ni sebenarnya datangnya idea tu dari segi pengalaman sendirilah. Maksud dia kita dulu ialah masa zaman sekolah rendah. Maksud dia masa tu kita tak tahu apa, nakal dia macam mana. Waktu nak adab guru-guru yang apa,
0: garang,
1: garang apa semua. Lepas tu baru kita tahu, bila dah umur sekarang ni baru kita tahu kenapa cikgu masa dulu garang. Rupanya garang dia tu ada sebab. Maksudnya satu, mungkin kita tak dengar kata, mungkin masa tu kita tak tahu, masa zaman kecil tu kan, zaman sekolah rendah. So cikgu garang ni pula sebenarnya dia stres. Dia stres macam mana dia nak masuk ke sekolah, jauh dia, lepas tu susah payah dia, apa semua kan, macam-macam lah. Dengan habuk, macam dulu kampung saya tu kapal korek, dia penuh kapal korek. So masa perjalanan cikgu tu naik motor tu memang kadang habuk memang dah tentulah. Kan? Lepas tu dengan bila kalau hujan apa semua kan, jalan terputus. Lepas tu cikgu kena naik bot. Lepas tu dia kena ni baru sampai ke sekolah. So bila dia kat sekolah tu, kita pula lu duduk seronok, kita tak tahu.
0: Nakal pula. Lu
1: nakal. Itu yang membuatkan cikgu jadi garang,
0: garang
1: tu.
0: Garang dan marah kan. Dan cerita ni pun dibuat di kawasan pedalaman juga kan?
1: Cerita ni pun kawasan pedalaman. Kita syuting di pos apa, Kuala Dipang ni, Sahum Gopeng.
0: Gopeng Perak.
1: Gopeng Perak.
0: Masuk dalam betul lah ni eh. Dan kita ada pelakonnya di Konti, Cik Sangga Balan kan?
3: Ya, saya.
0: Boleh cerita sikit watak dalam cerita ini?
3: Okey, watak cerita saya. Saya sebagai seorang ayah kepada logam. Kita ni watak dia logam. So saya ayah dia. So anak saya ni dia nakal sikit. So saya sebagai seorang ayah yang baiklah. Saya akan tunjuk jalan yang baik kepada anak saya. Lepas tu ada juga sifat ayah dia tu, dia macam ikut-ikut dengan Cikgu Nora. Cikgu Nora tu dia watak utama. Dia
0: siapa yang melakukan watak?
3: Christina Susan.
0: Betul? Okay.
3: Christina Susan. Dia bawa watak karakter Cikgu Nora. So macam saya Linggam. Even though saya ada anak, saya single parent. So saya jaga anak. Tapi saya mencarikan seorang ibu yang baik untuk anak saya.
0: Baik.
3: So saya bukan cinta. Tapi adalah kasih sayang sikit dengan Cikgu Nora. Jaga dia sikit. Macam tu lah watak Linggam tu.
0: Seorang bapa yang baik lah.
3: Baik, baik.
0: Nak jadi anak, supaya anak dia baik.
3: Yeah.
0: Jadi Kirtan, boleh cerita sikit wataknya dalam Sifir di Kasut.
4: Macam ayah saya cakap, Logan ialah budak yang nakal.
0: Nakal macam mana tu? Tak apa Sifir?
4: Adalah. Nanti pun dia malas. Kalau kena buat kerja rumah macam tak nak. Kalau nak pergi sekolah pun tak nak. Tapi yang kelakarnya, dia bijak. Tapi dia bijak untuk wrong reasons.
0: Contohnya?
4: Macam kalau tak nak pergi sekolah, instead of cakap demam, dia make his shoes wet. Lepas tu cakap ke ayahnya, hujan ayah, so kasut saya basah, tak boleh pergi sekolah.
0: Banyak alasan lah. Senang tak nak bawa watak tu? Kena biasa buat.
4: 50-50 lah.
0: 50-50 ya. Baik. Dah ada cabaran tak, Cik? Siapa? Sangga Balan.
3: Cabaran dia memang banyak.
0: Watak tu.
3: Memang banyak.
0: Antaranya?
3: Antaranya ialah saya berpengalaman dalam 10 tahun lakon dalam filem, movie semua. Tapi ini first time saya buat watak ayah. Itu memang.
0: First time bawa watak ayah, sebelum tak pernah?
3: Tak, semua.
0: Ada rujuk mana-mana untuk bawa watak tersebut?
3: Ikut ayah saya lah. Rujuk ayah sendiri.
0: Rujuk ayah sendiri lah. Tanya banyak dekat ayah sendiri lah.
3: Sebab yang basahkan kasut, lepas tu tak pergi sekolah tu, alasan yang saya bagi.
0: Pernah buat
3: kan. Okay. Saya di tap tu. Tiba-tiba kena tegur anak sendiri pula kan. Saya macam, buat tu pasal tu ayah saya biasa macam tu kan. Macam tu. Lagi satu, saya macam ni, saya ayah India. Cikgu Melayu. Tapi sebagai seorang ayah India ni, saya tengok kasih sayang Cikgu Norat terhadap anak saya tu. Saya sebagai ayah, saya I boleh feel benda tu. Lepas tu saya tak boleh apa melampau batas. Saya kena jaga batas. Lagi-lagi saya pengawal kampung tu.
0: Pengawal
3: rukun tetangga.
0: Rukun tetangga.
3: So kampung pun kena jaga, anak kena jaga, kena cikgu jaga. Pun saya kena jaga. Banyak cabaran kan.
0: Cikgu pun kena jaga. Dan Cik Ian Shahli, apa cabaran terbesar dan menghasilkan ramai dekat dengan bidang pendidikan ni?
1: Okey. Cabaran dia dia satu sebab kita nak tunjukkan pada penonton supaya dapat rasa, lepas tu dapat mengenang kembali maksud dia kisah-kisah masa zaman sekolah rendah. So dia punya pengalaman tu maksud dia kira macam kita nak bagi cikgu ni sebab kalau ikut watak Cikgu Nora ni, dia seorang guru yang dulu mengajar di bandar.
0: Berpindah ke pedalaman.
1: Bila dia dapat pindah ke pedalaman, so dia jadi terkejut. Maksud dia, dia culture shock lah. Satu kawasan tu tak ada internet. Lepas tu jalan yang agak jauh. Lepas tu dengan nyamuknya, dengan apa, so cikgu ni memang tak selesa. Dari situ kita nak ni dengan kainah budak-budak. Okay, macam untuk pengalaman saya, macam Linggam ni
3: Logam
1: sorry. Logam
0: dah salah lah.
1: Dia sebenarnya kalau yang asal dia, dia ni memang budak yang bijak. Maksud dia, dia tahu matematik apa semua. Tapi watak logam ni, dia sebenarnya dia lemah matematik. So dari situlah kena bagi dia ni kan, supaya engkau kena bodohkan diri engkau. Apa semua kan. Lagi satu, dari segi bahasa, dia antara dengan bapak, dia kena ada scene memang kena cakap bahasa Tamil lah. Cuma dia tak tahu ni bahasa Tamil. Tapi bila kita bincang, sebab benda tu penting, so bila kita ajar dia bahasa Tamil, satu dia dapat cepat tangkap. So dia faham, tapi dia nak cakap tu tak boleh, tapi dia cepat tangkap dan mudah untuk kita ni lah lancarkan syuting. Lepas tu dengan keadaan perjalanan kita masa syuting lah, maksud dia ada kawasan yang tak boleh masuk, sebab ada satu kawasan tu kawasan asli, memang kita cantik masa saya masuk tu memang cantik, tapi bila orang tempatan kat situ, dia kata tak bagi masuk, dia kata keras lah apalah, sebab area situ kawasan pernah tanah runtuh.
0: Mungkin lebih sampai, itulah yang tak dibenarkan masuk tu sebenarnya.
1: 21 orang dulu kan meninggal kan. Ya. So sampai sekarang ada yang jumpa, ada yang separuh tak jumpa. So itu je.
0: Agak keras kat situ lah, faham.
1: Cabaran dia.
0: Itu antara cabaran lah. Berapa lama syuting ataupun pengamaran di situ?
1: Pengamaran
0: ambil masa berapa lama?
1: Lebih kurang dalam 5 ke 6 hari.
0: 5 ke 6 hari saja.
1: Dan ambil masa. Cuma satu lagi, masa itulah agak ketat sangat. Sebab bila kita masuk pendalaman tu, dia punya perjalanan tu agak ni sikit. Kan? Kita nak ambil yang view yang cantik-cantik.
0: Ya,
1: kan?
0: Betul. Tapi Gopeng lawa tempat dia.
1: Tempat cantik.
0: Baik. Kita akan sambung lagi tentang si Ferdi Kasut. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Anis Suraya, Joget Madah Bicara.

0: Ayah, saya ada idea.
1: Idea? Idea apa?
0: Saya tulis sifir di kasut.
1: Ha? Sifir di kasut? Apa tu?
0: Kan ada exam kejap lagi. Sebab saya malas nak belajar, boleh je tulis sifir di kasut, kan?
1: Awak ni okey ke tak? Sifir di kasut? Lagi-lagi time exam pula. Pandai-pandai je kau.
0: Boleh lah.
1: Boleh apa? Nanti kena tangkap macam mana?
0: Jangan risau. Saya takkan tangkap.
1: Kau takkan tangkap. Cikgu akan tangkap kamu. Tapi logam, kau ni kreatif juga eh.
0: Asyik.
1: Tapi saya tak puji awak.
2: Oh,
1: tetap salah. Macam itulah.
3: Itu dia saudara, sedikit sedutan dalam slot panggung TV 1 Sifir di Kasut yang akan disiarkan esok ya, bersempena dengan Hari Guru 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam saudara di TV 1. Dan dikonti masih lagi bersama-sama dengan Nura, pengarah Sifir di Kasut, Cik Ion Syuhaimi, dan juga dua orang pelakon utama untuk Sifir di Kasut ni, Cik Sanggabalan dan juga Kriten Sharma, pelakon kanak-kanak. Nak. Kira pelakon utama lah juga kan. Baik, tadi dah ada sedutan. Itu dia yang datang sifir di kasut tu. Macam mana boleh sifir di kasut? Macam mana boleh terdetik sifir di kasut tu? Nak letak sifir dekat kasut?
0: Sebab masa tu, kalau tak salah, saya lagi cuba hafal sifir. Tiba-tiba saya nampak kasut saya kat sana. Macam ayah saya baru balik dari kerja. So saya kena cuci kasut dia. Tiba-tiba saya nampak kasut saya, dan saya nampak buku saya yang ada sifir tu. Tiba-tiba idea-nya klik.
3: Oh, terus terkeluar idea.
0: Nak tulis sifir di kasut.
3: Itu datangnya sifir di kasut tu.
0: Yeah.
3: Jadi saudara kena tengok esok ya. Jangan lupa. Dan apakah harapan Tuan Ion Syuhami untuk drama ini kepada guru, ibu bapa dan murid yang akan menyaksikannya esok?
4: Harapan saya mengharapkan memang wajib tengoklah cerita ni, sebab cerita ni dia berbagai rasa, walaupun dia tema dia adalah, maksud dia tema dia light comedy, tapi dalam light comedy tu dia ada berbagai rasa, maksud dia macam mana rasa seorang cikgu untuk nak bagi ilmu. So dengan tanggungjawab dia dan pengorbanan dia. Lepas tu kerenah murid-murid. Kerenah murid-murid ni mengingatkan balik siapa yang umur yang pernah, maksud dia yang pernah sekolah rendah, dia akan kita akan teringatkan balik masa zaman tu lah. Lepas tu insyaAllah saya yakin kalau siapa yang tengok, dia mesti akan tersenyum dan akan
3: mengimbau kembali.
4: Mengimbau kembali. Mengimbau kembali zaman kanak-kanak. Dan ada rasa sedihnya.
3: Ada juga di situ. Kena tengoklah esok kan. Nak tahu sedihnya. Baik, Cik Sanggabalan. Sedikit tentang cerita ini. Harapan, pesanan.
2: Pesan dia senang je. Kebijaksanaan kita tu, kita gunakan dalam arah yang betul lah. So macam anak saya dalam cerita Sifir di Kasut ni, dia memang bijak. Dia bijak, dia shortcutkan benda tu. Dia terus tulis kat kasut. Memang ada kebijaksanaan kat sana. Dalam ada satu babak dalam tele ni, yang cikgu dia datang komplain pasal anak saya. Dia kata anak awak ni buat salah. Tapi saya sebagai seorang ayah, saya pandang ke arah yang bagian positif saja. Saya kata tak, saya tahu anak saya memang buat salah, tapi dia bukan jahat. Dia just dia punya saluran kebijaksanaan tu dekat tempat yang salah. Itu je. Tapi dia bukan jahat. So saya haraplah semua rakyat Malaysia dapat menonton Sifir di Kasut. Ambil teladan lah daripada tu.
3: Itu je. Saya nak tahu. Baik, Clayton sikit.
0: Okay.
3: Pesan kat kawan-kawan.
0: Jangan lupa hafal Sifir. Dan saya harap semua orang enjoy tengok Sifir di Kasut. And kita dedicate movie ni kepada semua guru-guru.
3: Semua guru-guru. Ada lagi sedikit ucapan.
4: Okay. Pengarah. Kita kena kenangkan tanggungjawab seorang guru tu. Maksud dia setiap sekolah tu tak kisahlah, tapi guru ni itulah ibarat cahaya yang menyuluh jalan
3: ibarat
4: kita.
3: Ibarat lilin
4: yang
3: membakar diri ya. Kebalan mungkin untuk gurunya.
2: Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua tenaga pengajar di seluruh dunia, dan special cikgu saya, Cikgu Mat Sekolah Menengah Naning.
3: Masih ingat
2: Cikgu Mat. Cikgu Mat, dia cikgu yang seorang biasa.
3: Kenapa masih ingat dia seorang?
2: Dia ada satu incident. Time UPSR, time tu UPSR kan. Time tu dia buat kelas sambahan.
1: So kita dipaksa. Untuk saya dipaksalah. Untuk cikgu itu tanggungjawab dia. So,
3: okay. Bukan,
1: takkan Sabtu pun kena pergi sekolah kan?
3: Faham.
1: So, saya pergi sekolah. Lepas tu dapat news that cikgu tu dah accident. So, semua sedih. Saya seorang happy. Sebab cikgu tak datang. Budak kecil kan? So, saya pun tak ada ni sangat kan? Eh, cikgu tak datang macam tu. Tapi cikgu tu, dengan kesan darah macam tu, dia terus datang ke sekolah.
3: Lepas accident tu?
1: Lepas accident. Time tu dia beli motor baru Jaguar. Accident, dia datang ke sekolah. Lepas tu, kita semua collect. Lepas tu, cikgu-cikgu semua collect, bagi duit kat

0: kat sekarang kat SMK saya jadi apa ni terkenal dari semua guru-guru kat sana.
1: Terkenal.
2: Terkenal
0: tau.
2: Mestilah terkenal. Baik. Terima kasih kepada tetamu yang hadir ke Konti Radio Klasik hari ini, pengarah untuk Sifri Kasut, Encik Yuan Shuhaimi, dan juga dua orang pelakon Sifri Kasut Sangga Balan dan juga Kriten Sharma. Terima kasih, dan jangan lupa saudara untuk saksikan Sifri Kasut esok pukul 10.30 malam di TV1. Jumpa lagi. Terima kasih.
3: Terima kasih.

0: Terima kasih setia dengar Radio Klasik 10.45 minit pagi waktu ini saudara, dan kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Cik Kana, jurucakap dari Herbalframe. Selamat pagi Cik Kana.
1: Selamat pagi Nura.
0: Ya, apa khabar?
1: Sihat.
0: Baik Cik Kana, pastinya ada yang menarik dari Herbalframe kan pagi ini?
1: Ya,
0: silakan.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Klasik. Saya Kana dari Herbalframe HQ. Pakcik-makcik dan abang kakak, pernah tak waktu malam badan terlalu penat? Tetapi bila baring atas tilam, tidur tetap rasa tidak selesa. Pusing kiri tak kena, pusing kanan pun tak selesa. Akhirnya bangun pagi, badan masih rasa letih dan lesu. Pakcik-makcik dan abang kakak, ramai sebenarnya tidak sedar bahawa tilam memainkan peranan sangat besar untuk kesihatan tubuh badan kita. Sebab badan kita berehat tertilam setiap malam selama berjam-jam. Kalau tilam tu sudah tidak elok, badan juga susah untuk berehat dengan baik. Sebab tu hari ini Kana bawakan 3 promosi khas daripada Herbalframe HQ untuk 3 kategori berbeza. Kategori pertama untuk golongan muda dan keluarga kecil, untuk kategori kedua pula untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas, dan untuk kategori tiga untuk warga emas yang memerlukan sokongan badan lebih baik ketika tidur. Baik abang kakak, kita mulakan dahulu dengan promosi pertama yang memang sangat berbaloi untuk keluarga muda dan mereka yang baru mau lengkapkan bilik tidur di rumah. Jadi promosi pertama, combo tilam tanpa spring. Hari ini Herbalframe HQ bawakan combo sangat berbaloi, iaitu tilam bersaiz queen seunit bersama dengan tilam single seunit, harga asal RM1,699. Ada tilam lama boleh trade, dapat potongan RM300, dan khas untuk yang lot tempahan hari ini sahaja, kami beri lagi diskaun tambahan RM300. Jadi maknanya harga promosi hari ini hanya RM1,099 sahaja untuk dapatkan tilam bersaiz queen seunit bersama dengan tilam single seunit. Dan tak cukup lagi, kerana nak belanja juga dapatkan 3 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp jadi talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik abang kakak, promo kombo seperti ni memang ramai pelanggan tunggu sebab sangat susah untuk mereka yang baru berpindah rumah, baru berkahwin atau mau tukar tilam lama di rumah. Kadang-kadang bila tilam sudah terlalu lama, badan mula rasa tidak selesa, tapi kita masih bertahan guna tilam yang sama bertahun-tahun. Sedangkan tidur yang berkualiti sangat penting untuk badan berehat dengan baik. Tilam tanpa spring daripada Herbalframe ini memberi rasa tidur yang lebih stabil dan lebih selesa digunakan setiap malam. Ramai pelanggan juga suka kerana tilam tanpa spring sebab lebih stabil dan lebih tahan lama untuk penggunaan harian. Untuk promosi hari ini hanya RM1,099 sahaja, abang kakak sudah dapat 2 tilam sekali untuk kegunaan keluarga di rumah. Jadi untuk dapatkan tilam bersaiz queen seunit bersama dengan tilam single seunit, harga mula dari RM1,699 selepas trade-in, dan juga dapat diskaun potongan RM300, hanya perlu bayar serendah RM1,099 sahaja, dapat 3 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma, bayaran secara COD. Sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar semua, kita berhenti rehat sedikit ni kerana akan sambung pula dengan promosi tilam premium khas untuk mereka yang badan cepat sakit, cepat lengah dan perlukan sokongan badan lebih baik untuk tidur. Jangan teman-teman, kita kembali selepas ini.
0: Baik saudara, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' M. Daud dan Zalifah Ibrahim, Ingin Tahu.

0: 10.52 minit pagi waktu ini, saudara, dan kita masih bersama-sama dalam rancangan dari Herbal Fame, rancangan tajaan dari Herbal Fame, dan jurucakap Herbal Fame, Cik Kana, masih lagi di talian bersama-sama dengan kita, ya Cik Kana?
1: Ya.
0: Ha, katanya ada tilam yang untuk sakit badan. Oh, silakan.
1: Ya, betul. Kembali kepada semua pendengar yang masih setia bersama Kana dari Herbal Fame HQ. Untuk pertanyaan dan tempahan, hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Pakcik, makcik, abang, kakak, bila umur semakin meningkat, badan kita bukan lagi perlukan tilam biasa. Sebab tu ramai umur 40-an mula rasa pinggang cepat sakit, tidur tidak lena, badan cepat lenguh, bangun pagi badan rasa berat. Dan sebab itu Kana nak perkenalkan promosi kedua khas untuk mereka yang mahukan tilam premium dengan sokongan badan lebih baik. Promosi kedua adalah tilam premium Herbal Ayurveda. Bersaiz queen ketebalan 8 inci. Harga mula dari RM1,600. Dan ada try-in potongan RM300. Dan tempah hari ini dapat diskaun tambahan RM300 lagi. Jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja untuk dapatkan tilam premium Herbal Ayurveda bersaiz queen ketebalan 8 inci. Untuk 10 inci, harga bermula dari RM1,800, potongan RM300 untuk tolak tilam lama dan juga dapat diskaun tambahan RM300. Jadi hanya perlu bayar RM1,200 sahaja. Setiap tempahan akan dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma untuk seluruh Semenanjung dan bayaran kena bagi secara COD. Terima tilam baru buat bayaran. Untuk buat tempahan, sila hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Tilam premium Herbal Ayurvedic ni dibuat menggunakan high density foam yang lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni juga digabungkan dengan 5 jenis herbal untuk membantu memberikan rasa tidur lebih nyaman dan lebih selesa. Bila badan mendapat sokongan yang betul, tidur jadi lebih lena dan badan lebih mudah berehat. Sebab tu tilam ni sangat sesuai untuk pasangan suami isteri, ibu bapa dan mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Dan sekarang Kana nak terus pula dengan promosi paling premium daripada Herbal Fame HQ. Promosi ketiga adalah tilam super premium herbal sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci. Harga bermula RM1,699 siap try-in dan juga dapat diskaun tambahan RM300. Jadi harga akhir perlu bayar RM1,099 sahaja dan setiap tempahan akan dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran pun percuma dan bayaran pun kami nak bagi COD. Tunggu apa lagi abang kakak pakcik-makcik, sila hubungi untuk dapatkan harga promosi hari ini 019-414-4288. 019-414-4288. Kalau berat badan berlebihan tetapi masih guna tilam foam biasa, lama-lama tilam akan cepat lendut dan badan makin tidak selesa. Sebab tu untuk warga emas, sakit belakang, slip disc dan berat badan berlebihan, Kana sangat galakkan gunakan tilam sabut. Tilam ni dibuat daripada 100% serat kelapa asli yang lebih kukuh, lebih tahan lama dan mempunyai pengurangan lebih baik. Tapi jangan risau, tilam herbal sabut daripada Herbal Fame bukan rasa keras seperti papan. Ia beri rasa separa empuk dengan sokongan badan yang lebih stabil ketika tidur. Dan paling menarik, tilam ni juga digabungkan dengan 7 jenis herbal untuk pengalaman tidur yang lebih selesa setiap malam. Jadi untuk dapatkan promosi combo tilam bersaiz queen bersama dengan single, harganya perlu bayar RM1,099 sahaja. Promosi kedua, filam premium herba Ayurvedic bersaiz screen ketebalan 8 inci hanya RM1,000. Untuk 10 inci, RM1,200 sahaja. Manakala untuk filam super premium sabut bersaiz screen ketebalan 6 inci hanya RM1,099. Semua pembeli akan menerima hadiah percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk dapatkan promosi hari ini, boleh hubungi kami di talian 019-414-4288. Pendengar semua, tempat tidur yang selesa bukan kemewahan, tetapi satu keperluan untuk badan kita berehat dengan baik setiap malam. Jangan tunggu badan semakin sakit baru mau tukar filam. Gunakan peluang promosi hari ini untuk dapatkan filam yang lebih selesa untuk diri sendiri dan keluarga tersayang. Saya Kanah daripada Herbal Film HQ mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang bersama kami pada pagi ini. Semoga anda sentiasa sehat, selesa menikmati tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Salam sejahtera dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Cik Kana dari Herbal Fame untuk rancangan tajaan pada pagi ini. Baik, saudara, pukul 11 pagi nanti kita akan dengar pula lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik. Khas untuk saudara pendengar tegar, nostalgia di klasik. Jadi terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi juga. Masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Jumaat 15 Mei 2026. Pada jam ini, saudara akan dihiburkan pula dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu Klasik. Pastinya di ruang Nostalgia di Klasik. Pembuka tirai tadi, lagu nyanyian daripada Puan Sri Saloma yang berjudul Hati Muda. Lagu ini saudara petikan filem Nasib Doremi yang diterbitkan pada tahun 1966. Lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara di Nostalgia di Klasik pagi ini, petikan daripada filem Puteri Gunung Banang pada tahun 1959, dan filem ini diarahkan oleh Diresh Ghosh. Antara pelakon hebat dalam filem ini ada S. Kadarisman, ada Datuk Ahmad Mahmud, ada Kemat Hassan, Salih Kamil dan ramai lagi, yang mengisahkan tentang tiga orang adik-beradik lelaki yang sudah tua. Mereka hidup sebagai bujang tua dan tinggal di hujung desa jauh dari orang ramai. Mereka hidup ibarat kais ayam pagi, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Suatu hari, Wira pergi ke Gunung Banang dan mencabut beberapa anak pokok. Kerana keletihan, dia tertidur seketika. Tiba-tiba, dia dibangunkan oleh jin penunggu gua. Itu dia sedikit tentang filem Puteri Gunung Banang. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramlee yang berjudul Betapa Riangnya. Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia.
1: Baida, Baida, namamu.
2: Oh, Mariam, cantik manis.

0: mutiara berlian permata. Namun hati tetap kasih padamu intan terpilih.
1: Nostalgia di klasik.
2: Nostalgia di klasik.

Berkawan harus setia, andai tolan jangan disia. Berkawan harus setia, andai tolan jangan disia. Tak si miskin tak si kaya, jujur hati bawa mulia. Tak si miskin tak si kaya, jujur hati bawa mulia.

Puan Seri Saloma dan juga Tan Sri P. Ramli dengan Patah Tumbuh Hilang Berganti. Juga lagu ini lagu nyanyian daripada Lena, lagu petikan filem Lupa Daratan yang diterbitkan pada tahun 1952. Filem Lupa Daratan diarahkan oleh L. Krishnan dan dibintangi oleh Omar Rojik, Datuk Rosnani Jamil, Harun Omar, Mak Dara, Zainul Fiji dan ramai lagi. Ayuh kita berhibur dengan lagu yang berjudul Nasib Si Bunga. Nostalgia di Klasik.

0: kalau tak hendakkan aku ni, tak mau.
1: Baiklah ya.
2: Janganlah engkau nak tunjuk sombong, nantilah aku memanggil polong.
0: Kana cakap.
2: Ku buat jadi lidah bergulung sampai

Lagu petikan daripada filem Salah Sangka yang berjudul Laju-Laju itu tadi, nyanyian Asiah dan juga Aziz Jaafar. 11.50 minit pagi waktu ini, terima kasih yang setia dengar Nostalgia di Klasik. Dan Nostalgia di Klasik akan berakhir sekejap sahaja lagi. Diharapkan pendengar tegar Nostalgia di Klasik terhibur dengan lagu-lagu nostalgia yang Nura susun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara. Jangan lupa dengar juga Nostalgia di Klasik malam nanti pukul 10 malam. Dan saudara, tepat pukul 12.30 hari nanti, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama 12.30 hari. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Tapi sekarang kita nak berhibur lagi dengan lagu nyanyian daripada Normadia dan Omar Suita, Sejak Bertemu, Fazilah Jonet, track Tek Tek dan juga M Yatim dengan Lima Bini. Terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 12 tengah hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expedite kan, dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat pada terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah Wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini, melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sendah, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini, 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi Johor Bahru menerusi pengenalan baucer Kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu Kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan Kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali sukan, Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu 3 mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 Semi-Pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC, Zuashraf Zulkifli, mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini, pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pula.
1: Lancarkan hari saudara di Melodi Klasik.
2: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada, walau apa jua aktiviti yang saudara lakukan. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi juga masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Jumaat 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Nura akan menemani ruang udara saudara sehingga pukul 2 petang nanti. Pada jam ini, saudara akan dihiburkan semula dengan lagu-lagu tahun 70-an, 80-an, juga lagu-lagu irama Malaysia tahun 90-an. Dan kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti. Tapi sekarang, kita nak teruskan hiburan dengan lagu rakaman 1973 nyanyian Alina Rahman, Bila Hari Minggu. Radio Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Terima kasih Azharuz Zaman dengan lagu yang berjudul Mencari Kasih Setia. Saudara, aktiviti berjalan membantu mengekalkan berat badan ideal, menguatkan tulang dan otot serta mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit. Jadi rajin-rajinlah berjalan dan juga bergerak. Jangan duduk terlalu lama di tempat di sesuatu tempat dan malas nak bergerak. Jadi rajin-rajinlah berjalan. Kalau rasa dah lama duduk tu, bangun, bangkit dan berjalanlah dalam 5 ke 10 minit macam tu ya. Dan sebelum kita bersama-sama dalam rancangan Tajaan pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Hang Mohtar dan juga Datin Orchid Abdullah dengan lagu yang berjudul Joget Secawan Kopi. Radio Klasik.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 12.30 minit tengah hari waktu ini, saudara. Seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Dan dikonti bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, Encik Azman Hamid, eksekutif pemasaran dari NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Encik Azman?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Katanya ada sepantun eh? Pantun. Silakan Encik Azman.
1: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. Besok adalah hari guru. Apa betul? Kata kita bagi satu pantun. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon jati.
0: Ewa.
1: Cikgu mendidik penuh kesabaran, jasamu kekal sampai ke mati.
0: Betul dia.
1: Terima kasih kepada buat guru-guru, pendidik ataupun ibu dan bapa kedua untuk anak-anak kita. Ya. Mendidik sampai sekarang. Alhamdulillah saya ada juga apa guru-guru kita yang dah telah pun pergi kan. Jadi Al-Fatihah buat mereka semua. Dan ingat, jasa guru bukanlah sekecil tapi sebesar yang tak ternilai. Okey, baiklah. Untuk hari ini, berkesempatan lagi saya salam Jumaat, salam barakah, salam mesra, salam kasih sayang untuk anda semua. Semestinya tidak asing lagi, tak jemu-jemu saya kemari hari-hari untuk menceritakan sesuatu yang menarik kepada tuan-tuan. Sesuatu yang insyaAllah kalau kita minum ataupun amalkan minuman sarang burung walid keluaran daripada NESQ ini, insyaAllah akan membantu serba sedikit menaikkan lagi tahap kesihatan kita lebih baik dan lebih positif untuk diri kita. Jadi kita tuan-tuan tak nak dalam kepompong kesakitan setiap hari. Jadi saya tak nak di kalangan ibu-ibu, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya hari-hari merintih sakit. Jadi kita tak naklah sakit tu, orang kata bukan mendunia, tapi dia mengganggu emosi kita, mengganggu fikiran kita sampai apa kerja, apa urusan kita pun tuan-tuan kadang-kadang tak boleh nak dilakukan secara baik dan sempurna. Jadi kita nak bangun pagi-pagi rasa cergas, kita nak bangun tengah apa orang kata tidur malam tu dapat tidur yang berkualiti, yang cukup sempurna. Dalam usia kita sekarang ini, insyaAllah tuan-tuan, sedikit pelaburan untuk tubuh badan kita saya rasa sangat berbaloi. Kalau muda-muda dulu umur 20 ke 30 Nura kan, memang tak kisah. Tak ada hal lah, demam 2-3 hari nanti baik lah kan. Tapi bila dalam usia kita ada bacaan-bacaan dalam tubuh badan kita, yang itu meningkat, yang ini meningkat, terpaksa berpantang makan, berpantang minum, itu tak boleh. Jadi nikmat tu dah kurang sikit kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, yang paling berharga dalam tubuh badan kita adalah nikmat kesihatan. Jadi kami ataupun saya sampai di sini nak ceritakan dan juga nak kongsikan perkara yang baik, manfaat yang baik kalau kita amalkan minum minuman pati sarang burung walid NESQ. Bukan ubat tetapi minuman tambahan, solution untuk diri kita, untuk kita tingkatkan ataupun sistem imun dalam tubuh badan kita supaya sentiasa dalam keadaan bagus, melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita ni lancar saja. Tak adalah bangun-bangun ni rasa kebas itu, kebas ini. Makcik tak boleh nak berdiri lama lah tengah hari, Cik Man, rasa macam nak tombak. Pitam rasa badan ni kan. Jadi lemah, semangat rasa macam cepat penat saja kan. Jadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang baik untuk anda, kita nak bagi promosi minuman pati sarang burung walid NESQ ini. Ada dua combo kita yang baiknya adalah harga mampu milik. Daripada harga asal Nura satu botol saja RM180. Tetapi untuk hari ini memang saya nak bagi tak sampai pun RM180 harga satu botol. Jadi ada masa lagi kita cerita sedikit tentang manfaat dan kebaikan. Dan juga kepada tuan-tuan yang mempunyai masalah-masalah penghadaman, ya, kadang-kadang ialah perut kita ni macam-macam kita makan kan. Ada masalah penghadaman, masalah pembuangan dan juga ada masalah usus. Jadi kita nak jaga organ dalaman kita sentiasa sehat. Tuan-tuan, boleh kita ikhtiar sehat dengan mengamalkan minuman tambahan keluaran daripada NESQ. Minuman pati sarang burung walid ini yang berkualiti, yang mendapat persijilan halal, yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKMST. Jadi tak perlu kita nak risau tuan-tuan, cuba dahulu. Jangan kita takut nak bayar sedikit saja. Saya tak minta pun harga asal untuk pembelian ini. Kita dah bagi diskaun yang sangat banyak. Bayangkan harga untuk 375 ml ini RM180. Untuk hari ini, tuan-tuan nak tak? Kalau saya bagi harga 3 botol dengan RM100. Satu botol RM180, tapi untuk hari ini, nak hari guru kan, kita nak bagi hadiah ke, tiga botol RM100 sahaja. Dan juga untuk combo kita yang kedua, 10 botol RM300. Dia macam tepuk.

0: 12.39 minit tengah hari waktu ini. Kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari NESQ. Encik Azman Hamid, Eksekutif Pemasaran NESQ, masih lagi di Konti bersama-sama dengan kita. Ya, Encik Azman, silakan.
1: Betul. Baik, terima kasih. Selain daripada memberi rasa lebih bertenaga dan membantu tubuh badan kita supaya sentiasa cergas sepanjang hari, ianya adalah bukan sekadar minuman biasa. Parti Sarang Burung Walid ini adalah amalan minuman premium untuk kesihatan, kecantikan dan tenaga harian. Kepada ibu-ibu yang selalu berniaga kat luar kan, dekat apa berniaga pisang goreng kan kereta dedah minyak panas dengan cuaca panas kan. Kalau kita nak lembapkan kulit kita, kita nak nampak kulit wajah kita tu macam flawless. Sebutan betul ya. Okey, boleh juga dijadikan sebagai sapuan pada wajah kita. Jangan kata kepada makcik-makcik, anak-anak muda sekarang boleh, laki perempuan tak jadi masalah. Boleh digunakan di bahagian sapuan luaran. Kalau ada anak-anak kita yang luka-luka seperti apa, enzima, kudis-kudis kering kan, sapu saja di mana-mana bahagian tersebut. InsyaAllah ya, kita ikhtiar, kita tak nak parut kekal dekat apa tubuh badan anak kita. Market tu turun sikit, tak nak tambah dekat muka kan, jadi kita tak nak. Jadi tuan-tuan yang mempunyai masalah selalu sakit urat, sakit belakang, nak kekalkan tenaga kita tu macam muda-muda, boleh diamalkan minum secara konsisten dan juga pengambilannya 2 sudu pagi sebelum sarapan, 2 sudu malam sebelum kita tidur. Ada yang nak campur dengan minuman kegemaran pun tak jadi masalah, Nura. Boleh campur dengan kopi ke, teo ke, tak jadi masalah. Yang paling penting, minum air dengan secukupnya lah. Okey, jadi yang mana satu lagi, ada di kalangan pelanggan kami yang sekarang ini mungkin

0: ada ambil ubatan hospital yang berjadual, boleh diguna, boleh juga ambil minuman sarang burung walet NSQ. Kita jarakkan sedikit masa, tuan-tuan. Kita tak naklah nanti dalam tempoh yang sama derma tu bergaduh dalam perut tu kan. Jadi nanti kita rasa tak nyaman. Jadi jarakkan sedikit masa antara satu jam ataupun setengah jam, boleh diambil minuman sarang burung walet ini. Selain daripada itu, ianya juga membantu untuk mengurangkan stres kepada ibu-ibu yang baru saja bersalin. Secara pembedahan, elok juga diamalkan kerana kolagen ataupun nutrisi yang ada dalam sarang burung walet itu dia membantu untuk mempercepatkan pertumbuhan tisu kulit kita. Ini yang sangat-sangat baik. Sebenarnya sarang burung walet ni dia banyak sangat khasiat. Saya kalau nak cerita 15 minit memang tak cukup. Kalau tuan-tuan ada masalah daripada hujung rambut sampai hujung kaki tentang masalah kesihatan, mari kita cuba Ikhtiar Sihat. Kita cuba dahulu dengan promosi yang kami tawarkan. 3 botol RM100 saja. Sangat mampu milik. 3 botol RM100 ataupun tuan-tuan boleh dapatkan promosi yang besar sikit, 10 botol RM300. Kerana tawaran ini saya buka untuk 1,000 botol saja pada hari ini. Memang cepat 1,000 tu. Kadang-kadang kita tengah bercakap ni pun dah 500-600 dah orang beli kan. Jadi cepat, jangan fikir lama-lama kerana tawaran ini sampai jam 5 petang saja. Dekat mana kami nak dapatkan nombor talian, Cik Man? Okey, ambil nombor telefon ini untuk buat tempahan. 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi, yang mana nak dapatkan promosi di Radio Klasik, telefon di talian tadi yang saya sebutkan, ataupun nak membeli secara platform sosial media kita, di TikTok ke di Shopee saja, korang tekan je NSQ apa NSQ HQ. Ada, kita memang kalau buka tulis je Parti Sarang Burung Walet NSQ dah keluar dah. Pakej satu botol ke dua botol ke. Kita juga ada minuman jus botanik buah rozel kita untuk anda dapatkan. Kita dah letak di mana-mana kedai runcit yang berhampiran dengan anda. Boleh tengok harga yang sangat mampu milik, yang kaya dengan vitamin C. Ataupun ada founder-founder dekat luar sana yang nak membeli bunga rozel ataupun buah rozel. Ada orang panggil bunga, ada orang panggil buah. Saya sasul sikit. Dengan skala yang besar, 500 kilo ke, nak satu tan ke, ada. Kerana kita adalah pekebun yang terbesar di dalam negara kita. Okey, jadi untuk tuan-tuan nak dapatkan minuman Parti Sarang Burung Walet, nak kuatkan tubuh badan kita, kita tak nak lagi dalam keadaan sendu kesakitan, kita nak ceriakan hidup-hidup kita, hidup harian kita ini bersama dengan insan yang sayang. Jom dapatkan promosi yang kami tawarkan. 3 botol RM100 atau 10 botol RM300. Ingat ya, masing-masing ada cas pantaran. Boleh beli secara barang sampai baru bayar, ataupun nak terus datang ke mana-mana cawangan berhampiran, cawangan SQ berhampiran dengan anda, tak jadi masalah. Ataupun nak terus membuat pembayaran terus pun tak jadi masalah. Cuma untuk pantaran, ada sedikit saja cas pantaran untuk anda semua. Jadi tuan-tuan, dapatkan nombor telefon kami untuk tempahan kerana 1,000 botol ini sekejap saja habis ya. Okey, nombor telefon kami 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Dan itu saja masa yang saya ada untuk berkongsi manfaat dan juga berkongsi hari ini apa promosi daripada NSQ. Dan insyaAllah lain waktu, lain masa, kita jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara, rancangan tajaan dari NSQ. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: pagi hingga 2 petang. Melodi Klasik.
1: Melodi Klasik pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih setia dengar Radio Klasik dan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi juga. Masih setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Dan untuk panduan kita bersama saudara, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1.12 minit tengah hari nanti. Sekarang kita nak teruskan hiburan sambil-sambil saudara makan tengah hari ataupun sambil memandu kenderaan saudara. Kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli, Rumrah Dunia. Radio Klasik.

0: بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
1: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي رواه ابن ماجه بسند حسن. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku telah mewajibkan ke atas umatmu salat 5 waktu. Aku telah menetapkan janji bahwa siapa yang menjaga salat-salat itu pada masa-masanya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga, dan sesiapa yang tidak memeliharanya, maka dia tidak memiliki sebarang perjanjian di sisiku. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan.
2: Sekarang disiarkan azan fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih setia dengan Radio Klasik. Dan ini merupakan jam terakhir tugasan Nura menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah, 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Nura harap setakat ini saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Nura susun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara. Ayo saudara, kita teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan sebuah lagu berentak keroncong. Lagu ini sebenarnya dinyanyikan oleh Normadia dan juga Aziz Jaafar, petikan daripada filem Melancong ke Tokyo pada tahun 1966, tetapi dinyanyikan semula oleh Azrina Aziz dan juga Ahmad Fauzi. Lagu yang berjudul Semoga Bersama, Radio Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Lagu nyanyian Datuk Sharifah Aini yang berjudul Bunga Tanjung baru sahaja berlalu menghiburkan saudara di Melodi Klasik. Saudara, bimbinglah anak-anak kita sebelum mereka melangkah ke media sosial. Setiap jejak digital bermula dengan satu langkah kecil. Apa yang dikongsi hari ini boleh kekal lama dan bukan semua kesannya mudah difahami pada usia muda. Untuk yang masih bawah 16 tahun, dunia media sosial bukan sekadar hiburan tetapi satu perjalanan yang perlukan bimbingan. Jadi bimbinglah anak-anak kita sebelum mereka melangkah ke dunia sosial. Baik, hiburan kita teruskan pada tengah hari ini dengan paduan suara Datuk Syed Sobri dan Emma dengan lagu yang berjudul Menanti Sinar. Radio Klasik.

Roziana Baharudin dengan lagu berjudul Enggang Sama Enggang membawa kita ke pukul 1.52 minit tengah hari waktu ini. Bermakna sampai di sini sahaja pertemuan kita di udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Jumaat 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak Nura ucapkan kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi minggu hadapan pada waktu yang sama. Untuk Mestika Klasik bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai Mutiah Syamsuddin. Pastinya Mutiah akan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu irama 60-an pop ye-ye. Yang minat 60-an pop ye-ye kena terus setia dengar Radio Klasik. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang serasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Terbelingut. T-E-R-B-E-L-I-N-G-U-T. Terbelingut. Terbelingut adalah tergeliat atau terpecoh.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa memilih kami sebagai nombor satu di hati saudara. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Nura Muhammad Yunus yang menemani saudara menerusi melodi klasik, dan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan, akan menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Di Mestika Klasik dengan lagu-lagu gitar rancak, lagu-lagu pop ye-ye, disulami dengan lagu pop Melayu sekitar tahun 70-an dan 80-an. Ayuh saudara, selepas ini lagu-lagu pop ye-ye akan terus menemani petang saudara di 15 Mei 2026, bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan untuk petang ini, kita dengarkan lagu daripada M. Osman, Penghalang, lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1967. Dan selepas itu, kita dengarkan pula lagu daripada Asmah Atan dan The Teruna, mersi lagu muda remaja. Terus kekal setia, mesti

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Itu dia, dah jumpa dah.
1: Apa lagi? Tangkaplah.
0: Alah, nantilah dulu.
1: Jangan pegang tau.
0: Alah, apa salahnya?
1: Tak baiklah.

0: Sudah, dah jumpa dah.
1: Apa lagi? Tangkaplah.
0: Alah, nantilah dulu.
1: Jangan pegang tau.

0: terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.
1: Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggamit kenangan.

Paduan suara Datuk Hil Ame dan Uci Rashid baru saja menghiburkan saudara mursi lagu Merpati Dua Sejoli yang dirakamkan pada tahun 1978. Dan saudara, lagu ini pernah dirakamkan oleh Tan Sri P. Ramli dan Momo Latif menerusi filem Bakti yang dirakamkan pada tahun 1950-an. A. Ramli dan Maria Bacok turut merakamkan semula lagu ini. Dan selamat petang buat sahabat-sahabat yang menyapa saya di talian WhatsApp kami. Antaranya kita ada Acik Jamiah Jabah dari Mersing. Katanya, selamat petang, terus layan Mestika Klasik. Petang-petang ni berehat, berhibur dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Kita juga ada Mamu Abbas. Dan kita ada juga Pak Cik Fazil dari Damansara Damai, Long Basri dari Bandar Baru Perda Pulau Pinang menyapa Mestika Klasik. Katanya baru lepas menjamu selera tengah hari. Terima kasih. Dan kita juga ada siapa ya? Kita juga ada Yaakob Suti dari Kuching Sarawak. Semoga sihat selalu hendaknya. Amin amin insya-Allah. Baik saudara, kita teruskan hiburan petang ini dengan lagu daripada A. Dayang dan The Joylist, Mercy Lagu Tak Kusangka yang dirakamkan pada tahun 1969. Seketika kita dengarkan lagu daripada A. Halim dan The Fiction, Mercy Lagu Ku Tetap Kasih. Terus menggamit kenangan, Radio Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Terus layan Mestika Klasik hari ini 15 Mei 2026 hari Jumaat, penghulu segala hari. Selamat petang buat sahabat-sahabat yang terus menyapa saya di talian WhatsApp kami. Antaranya kita ada Kak Kamsiah Mahat dari Tenggaroh. Selamat petang buat sahabat-sahabat yang mengenali. Kak Wan Noriza dari Yan Kedah, selamat berkonti di Mestika Klasik Jumaat. Sedia layan 94.9 MHz. Lagu-lagu menggamit kenangan irama pop ye-ye sehingga tahun 60-an. Katanya sambil dengar radio, sambil rehat-rehat petang ini. Dan kita juga ada Mat Daud Ahmad berada di Kampung Baru Kuala Nau Baling. Dan tak lupa juga kepada Kak Roy Wonderglow, Kampung Tulang Rimau Johor. Katanya assalamualaikum, selamat petang buat semua sahabat-sahabat pendengar Mestika Klasik. Kak Roy tengah goreng karipap dengan donat untuk rewang kenduri tahlil malam ni. Jom layan Mestika Klasik, semua lagu-lagu menggamit kenangan. Terima kasih kepada semua yang terus dengarkan kami dan tidak lupa juga yang terus dengarkan kami melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Sekiranya saudara belum mempunyai aplikasi RTM Klik, boleh muat turun di semua platform peranti telefon saudara. Bukan setakat dengarkan Radio Klasik, malah 34 stesen hanya di telefon bimbit saudara. Ayuh kita teruskan hiburan petang ini. Selepas ini kita dengarkan lagu daripada A. Ismail dan Les Costas, mersi lagu Seruan Pertiwi. Dan selepas itu kita juga ada lagu daripada Afida S, The Demuts, mersi lagu Selintas Kesan. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Ringan-ringan kalah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu daripada Husin Marikan dan Betty Ismail, Jangan Suka Marah. Ha, saudara, jangan marah-marah. Orang kata kalau marah ni cepat tua. Jadi sentiasa senyum, sentiasa dengarkan kami, dengarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama kami di Radio Klasik, yang sentiasa menemani saudara dalam mencari rezeki setiap hari, buat peniaga kecil, di kedai makan, di tepi jalan, di pasar malam, dan tidak lupa juga yang menguruskan tempahan secara dalam talian dari rumah. Jadi saya mungkin hari ini ada pasang surutnya, apa jua cabaran yang dilalui, saya doakan agar saudara terus kekal, terus kuat dan terus dilimpahkan rezeki. Semoga jualan berlipat ganda. Sementara itu, ayuh saya hiburkan saudara dengan lagu daripada Datin Rafiah Buang, Kacamata Hitamku. Dan sementara itu, kita dengarkan dahulu lagu daripada Bakar Hamid dan The Hawkers, Mercy Lagu, Di Kau Tetap Ku Kenang. Sementara tepat pukul 3 petang nanti, kita akan ikuti siaran tajaan selama 15 minit. Sementara, terus dengarkan lagu pop Ye Ye, Menggamit Kenangan, di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, tepat pukul 3 petang seperti yang saya uar-uarkan sebelum ini, 15 minit kita berada di segmen tajaan. Dan untuk petang ini, saya bersama-sama dengan Puan Nurul Atira binti Abdul Razak, pegawai pemasaran DCM Herb Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Biji. Apa khabar hari ini?
0: Sehat, Biji? Alhamdulillah. Pastinya Puan Nurul, hari ini ada sesuatu yang istimewa buat pendengar setia Radio Klasik.
1: Ya, semestinya DJ. Jadi saya mulakan dulu. Assalamualaikum, selamat petang dan apa khabar saudara-saudari pendengar setia di Radio Klasik petang ini. Lama juga saya tak berasi dalam perkongsian bersama saudara kan. Yeah. Dan hari ini sempena hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, saya mulakan slot tajaan ini dengan doa yang baik-baik untuk saudara. Semoga segala urusan saudara dan saudara hari dipermudahkan, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, bila saya dah muncul di sini saudara, semestilah saya tak datang dengan tangan yang kosong. Betul tak DJ? Jadi hari ini saya bawakan tawaran mega sekali lagi. Dengan harga junam, harga paling jimat untuk bulan ini khas buat semua pendengar sempena sambutan Hari Guru yang akan disambut esok 16 Mei. Memang rugi kalau saudara lepaskan peluang kalau tak beli parti sarang burung walet 4 dalam 1/5 hari ini. Jadi buat pendengar-pendengar baru, saya suka untuk maklumkan terlebih dahulu buat saudara, produk yang saya kongsikan sekarang ini adalah orang kata satu ikhtiar kesihatan yang ramai dah amalkan dari tahun 2023 sampailah sekarang, iaitu dengan parti sarang burung walet 4 dalam 1/5. Jadi kalau saudara antara yang orang kata sedang ikhtiar untuk keluar dari masalah kesihatan saudara, tak kisah apa sahaja masalah kesihatan yang saudara alami, tolong jangan lepaskan peluang untuk terus buat tempahan hari ini juga. Laju-laju buat tempahan sebab promosi ini saya boleh buka sehingga jam 6 petang ini sahaja. Saya tak nak buka lama-lama sebab saya nak tim saya proses penghantaran kepada saudara dengan lebih cepat dari sebelum ni. Jadi tawaran apa yang saya tawarkan hari ini untuk saudara tu, yang semangat saya nak saudara beli hari ini. Sebelum tu saya faham orang nak beli tapi berfikir-fikir tengok harga kan, menung kejap tengok harga dah naik. Jadi hari ini saudara boleh pilih mengikut bajet yang saudara ada, yang mana dua pakej pilihan untuk saudara saya sediakan. Untuk pakej A, saudara akan dapat 4 botol per 5 dengan harga RM150. Dan untuk pakej B, saudara akan dapat 10 botol per 5 dengan harga RM300 sahaja. Yang menariknya lagi hari ini, setiap pembelian yang saudara buat hari ini, saya belanja sekali percuma penghantaran. Jadi tak kiralah dari pelusuk mana pun saudara berada, percuma penghantaran sahaja. Saudara boleh simpan nombor kami atau terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang untuk tempahan. Sebelum talian sibuk, seketika nanti di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Baik saudara, kalau saudara tanya saya, bagus ke produk Pearl 5 ini dan apa manfaat Pearl 5 ini sebenarnya? Sebenarnya saudara, ramai lagi yang tak tahu. Yang bagusnya Pearl 5 ini saudara, bila amalkan, ia bantu tingkatkan tenaga kita. Bantu kuatkan ketahanan badan kita, bantu kuatkan daya ingatan kita, dan bantu menjaga kesihatan dalaman kita. Tak kisah kanak-kanak, remaja, warga berusia. Bila saudara amalkan Pulse 5 ini secara konsisten, insyaAllah saudara sendiri akan rasa bezanya. Untuk pendengar baru, kalau saudara belum cuba lagi Pulse 5 ini, saya sarankan saudara untuk cuba dulu. Saudara boleh tengok perbezaan tu sendiri, kesihatan saudara sebelum dan selepas pengambilan Pulse 5 ini. Saya jamin saudara confirm akan repeat lagi pembelian dengan kami lepas ini. Dan fungsi lain Pulse 5 ini bila mana saudara amalkan, lagi-lagi yang ada masalah berkaitan saraf. Pulse 5 ini saudara sangat bagus untuk saudara yang ada masalah saraf. Sebab apa bagus? Sebab Pulse 5 ini ia bantu untuk melancarkan sistem pembuluh darah kita semula. Jadi yang mana saudara yang ada masalah kebas tangan dan kaki, sakit lutut, sakit pinggang, sakit sendi dan sebagainya, saudara cuba dengan produk Pulse 5 ini dulu. InsyaAllah saudara akan nampak perubahan. Dan yang menariknya lagi, bila saudara amalkan Pulse 5 ini, ia singkirkan segala toksin yang terkumpul dalam badan saudara. Sebab itulah saya selalu cakap dengan pelanggan-pelanggan saya, bila minum saja Pulse 5 ini nanti, saudara akan rasa badan saudara lebih ringan, tidur saudara lebih nyenyak, kulit saudara lebih bersih, dan masalah sembelit susah membuang makin lancar selepas ini. Dan yang ada masalah kesihatan lain juga, ini saya selalu sarankan, yang ada bacaan tekanan darah, bacaan gula dan kolesterol yang tinggi. Lepas pada ni, saudara jangan risau kalau bacaan gula saudara tinggi ke, bacaan tekanan darah naik ke, sebab Pulse 5 ini saudara akan bantu menstabilkan bacaan tersebut, dan bantu badan saudara jadi lebih seimbang dari dalam. Dan apa yang saya kongsikan ini saudara, bukan rekaan semata-mata. Saya bercakap sebab saya ada bukti, pelanggan saya sendiri rasa perubahan tu. Jadi buat saudara yang nak cuba, jangan fikir lama-lama. Sebab masa yang saudara ada untuk tempahan hari ini tak lama. Berbaki beberapa jam sahaja lagi. Tapi sebelum tu, kalau saudara nak tahu harga asal untuk sebotol Pulse 5 ini sahaja dalam RM155. Tapi hari ini untuk package A, saya bagi 4 botol Pulse 5 RM150 sahaja. Dan package B, 10 botol Pulse 5 RM300. Semua pembelian yang saudara buat hari ini, saya bagi percuma penghantaran sahaja. Tak perlu bayar apa-apa cas tambahan lain. Jadi kalau kata saudara pengguna 3 Pulse 5, terus beli banyak-banyak, boleh simpan buat stok. Sebab lepas ni harga akan kembali ke asal semula dan cas penghantaran pun akan dikenakan. Jadi yang mana nak dapatkan tawaran hari ini, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang. Sebelum jam 6 petang ini, di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir saudara, 014-988-2436. Baik DJ, kita berehat seketika dan kembali selepas ini.
0: Baik saudara, kita berehat dahulu dengan lagu daripada Datin Paduka, Julie Sudiro dan Katina Aziz, Mercy, lagu Burung Nuri.

0: Masih di segmen Tajaan bersama-sama dengan Puan Nurul Atira binti Abdul Razak, Pegawai Pemasaran DCM Herb Legacy Perfect 4 dalam 1. Pastinya ramai yang terlepas untuk dengarkan package A ke mahupun package B. Jadi Puan Atira, silakan.
1: Baik, DJ, terima kasih. Jadi saudara, yang mana terlepas tawaran hari ini, jangan lupa dapatkan perfail dengan harga mega jimat berganda-ganda. Boleh pilih sama ada package A, 4 botol perfail RM150 atau package B, 10 botol perfail dengan harga RM300 sahaja. Peluang untuk saudara dapat harga ni sekali dengan percuma penghantaran ini sampai jam 6 petang ini sahaja. Lepas ini saudara, mungkin dikenakan cas penghantaran semula. Jadi sebelum harga naik semula, saudara boleh hubungi atau WhatsApp kami sekarang. Laju-laju buat tempahan sebab saya nak tim saya proses pembungkusan barang saudara dengan cepat. Dan barang pun boleh sampai dengan cepat pada saudara. Kalau kalian sibuk, jangan risau. Telefon sahaja dulu atau WhatsApp kami. Nanti tim saya akan follow up saudara semula. Boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 0149882436. Sekali lagi saudara, 0149882436. Baik saudara, untuk promosi kali ini saudara jangan risau kalau barang lambat sampai ataupun tunggu terlalu lama. Saya faham dengan keadaan sebelum ni, ramai yang tunggu lama, betul tak? Kali ini saya sendiri bagi jaminan. Siapa yang buat pembelian awal petang ini juga pihak saya akan terus keluarkan stok untuk proses penghantaran saudara. Jadi yang mana dah lama tunggu nak beli dengan harga promosi, peluang ini saudara jangan lepaskan. Sebab harga yang saya bawakan sekarang memang harga runtuh, harga kasih sayang, harga yang lepas ni belum tentu saudara-saudari boleh dapat lagi. Jadi untuk saudara yang orang kata sedang ikhtiar untuk sihat semula, dari segala masalah kesihatan atau mencari solusi untuk penjagaan kesihatan saudara, untuk tambah tenaga ke, untuk kuatkan badan ke, ataupun untuk bantu pulihkan kesihatan saudara. Bukan kata saudara sahaja, mak, ayah, anak atau senang cerita satu keluarga lah. Saudara boleh cuba amalkan perfail ini, insyaAllah. Dengan usaha, dengan ikhtiar yang betul, kita boleh capai kesihatan yang lebih baik dari sebelum ni. Sebab apa saudara? Ramai pelanggan-pelanggan saya yang kongsikan pengalaman-pengalaman mereka. Ada pelanggan saya yang dari masalah kesihatan kronik, selepas amalkan perfail ini, alhamdulillah makin berkurang DJ, makin sembuh dan sebagainya. Jadi saya nak kongsikan pengalaman tersebut dan bagi saudara sendiri rasa pengalaman mereka tu dengan cuba perfail ini. Jadi saudara boleh buat pilihan hari ini. Sama ada package A, 4 botol perfail RM150 ataupun package B, 10 botol perfail dengan harga RM300 sahaja. Kedua-dua package yang saudara beli hari ini akan dapat percuma penghantaran sekali. Promosi ni saudara istimewa sempena kita nak sambut Hari Guru esok, 16 Mei 2026. Jadi sebagai tanda orang kata menghargailah jasa guru-guru di Malaysia ini, inilah dia tawaran besar-besaran dari THDCM Herbs Legacy. Bagi yang berminat boleh hubungi atau WhatsApp kami sekarang sebelum jam 6 petang ini untuk tempahan di talian 0149882436. 0149882436. Yang terakhir untuk saudara, 0149882436. Alhamdulillah, sekian dulu daripada saya untuk hari ini DJ. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurul Atira dari Pegawai Pemasaran DCM Herb Legacy. Baiklah saudara, saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat bagi Sabah dan Sarawak terlebih dahulu. Masuk waktu solat fardu asar bagi Kota Kinabalu Sabah pada pukul 3.30 petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.39 petang dan Kuching Sarawak 4.01 petang. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan sementara itu, terus berhibur di Mestika Klasik. hanya di Radio Klasik.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Norino dan Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Nawab baru saja menghiburkan saudara menerusi lagu Jejak Bakti. Baik saudara, hari ini 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Mungkin hari ini ada hari istimewa buat saudara, mungkin menyambut hari kelahiran, menyambut ulang tahun, dan hari ini juga merupakan hari lahir buat Rosilawati binti Hasan Ahmad yang menyambut ulang tahun hari lahir. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki serta diberikan kesihatan yang baik di samping suami tercinta daripada Mat Syaw dari Barcham. Dan kita juga ada Kak Ayu dari Tapah Rup Perak, katanya hadir dengarkan lagu Mestika Klasik, lagu Pop Ye Ye. Dan tidak lupa juga Kasim B. Othman, Kampung Batu 3, Jalan Kampar, Selangor, katanya merancakkan lagi irama Pop Ye Ye Nostalgia dengan Pop 70-an, menyimbau kembali kenangan lalu terpahat dalam ingatan. Jom minum petang kopi O dan bahulu di Radio Klasik. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami. Dan selepas ini lagu Selamat Hari Lahir daripada Rahimah Rahim, dan selepas itu kita dengarkan pula lagu daripada Ehdi Ahmad dan The Artartics merusi lagu Ikut Kata Ibumu. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Lagu-lagu indah menggamit kenangan. Bersama-sama Mutia.

usaha dan pengorbanan. Apabila seorang berani bermimpi, dia juga sedang membuka jalan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih makna. Angan-angan tak salah sekiranya datang dengan usaha. Bukan angan-angan yang kosong, tapi datangnya dengan usaha dan doa. Jadi tak salah untuk berangan. Teruskan berangan yang semoga angan-angan saudara menjadi kenyataan suatu hari nanti. Dan selepas ini, kita dengarkan lagu daripada Rozziah Latif, Oh Abang. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu berjudul Intan Tak Bernilai daripada Ahmad.

0: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik. Tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik Menggamit Kenangan.
2: Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara. Gita Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.
3: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.

Baru berlalu lagu daripada Aman Shah, Adikku Telah Dewasa, lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1984. Lagu ini hasil ciptaan Fauzi Marzuki dan Aman Shah sendiri. Dan liriknya ditulis oleh S. Amin Sahab. Baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Mungkin waktu sebegini ramai dah bersiap sedia nak pulang. Habis tugasan pada pukul 4.30 minit petang. Sementara saudara tengah bersiap untuk pulang ke rumah untuk berjumpa dengan orang yang tersayang, saya hiburkan saudara dengan lagu Teratai, lagu yang dirakamkan pada tahun 1979 oleh Datin Rafi'ah Buang. Dan selepas itu kita dengarkan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dan bersama-sama dengan Fazilah merusi lagu Suratku Yang Ini, yang dirakamkan pada tahun 1976. Untuk makluman saudara, masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 4.34 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

suratku yang ini bukanlah untuk memujuk engkau kebangguanku, cuma sekadar melahirkan kebingunganku terhadap falsafah cintamu yang hanya begitu agung di bibir tak sampai menusuk ke sudut hati. Sungguh sayang, janjimu bak lautan yang dalam tapi tiada bertepi.

Dan cintamu amat lemas dan resah. Tapi kau usah bimbang. Bukan simpati yang ku pinta darimu. Diam sunyimu membawa satu cerita. Bahasanya hanya aku saja yang mengerti. Aku catatkan di atas suratku yang ini kenangan wangi kita dalam restuku.

0: Kamu tahu ni mahal. Memang
1: aku tutup-tutup. Awak
2: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: An Abi Juhaym radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayh. Qala Abu Nasr la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan. لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Yang bermaksud daripada Abu Juhaym radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

Waktu sekarang pukul 4.44 minit petang. Masih bertemankan saya, Mutia Samsudin. Yang digambit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih kepada saudari yang terus dengarkan kami 24 jam tanpa henti.

Dengarkan saya bermula pukul 2 petang tadi sehinggalah saat ini. Saya akan terus menemani saudara dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Pastinya waktu sekarang ramai yang sedang memandu, khususnya dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Pandulah berhati-hati, mungkin jalan agak sesak, badan pun dah penat. Ambil masa, tak perlu terburu-buru. Saya akan hiburkan saudara dengan lagu-lagu yang akan menggamit kenangan saudara. Dan selepas ini, tepat pukul 5 petang, kita akan ikuti berita utama langsung dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri, Kota Media. Dan selepas itu, pukul 5.15 minit petang, kita akan ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja. Ha, siapa yang bakal dicubit itu? Jadi, kita nantikan siarannya. Sementara, kita dengarkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Namumu di Bibirku. Teruskan mengambil kenangan di Radio Klasik.

Kamsia dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

0: kepada pendengar Radio Plastik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu tu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Terbelingut. T-E-R-B-E-L-I-N-G-U-T. Terbelingut. Terbelingut adalah tergeliat atau terpecoh.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu, Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi? Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
6: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit-cubit manja.
1: Alolah, pahwano polok aspalela aku ni. Baru je saat ni aku ikat pokok ni terlepah polok gila. Aku mana ke ni?
2: Dia pergi cari kawan barulah tu. Asyik-asyik tengok muka kau je. Jemulah dia pun.
1: Dia jemu, kamu hak jemu. Dia tu mana boleh sehari tak tengok muka aku. Oh, nak ajak kamu. Kalau boleh, kalau mengekor dengan aku, pergi ke mana kulu kili pun ikut aku semua.
2: Kau ni dah macam bini pula. Yang kau bawa ke hulu ke hilir ni kenapa? Tinggal je lah kat kandang tu.
1: Eh, mu tak tahu. Aspalela ni tarik kek utama kapu ni. Ni kalau aku bawa pergi mana-mana pada je orang nak ambil gambar.
2: Hey, Jis. Takkan kau pun dah serupa macam Aspalela kot. Kau tak nak jual ke Aspalela ni? Mana tahu kau boleh dapat satu kandang kambing lagi.
1: Oh, dua. Eh, ni pelari. Ni, Aspalela ni pelari aku ni. Memedok lah nak jualnya. Pah pula aku ni sebenarnya nak kembalikan lagi peniagaan aku ni. Bukan sekat nak buka ladang kambing, ya. Acu boleh aku nak tambah jadi perusahaan kecil pula lepas ni.
2: Bagus sangatlah tu, Ajis. Sekarang ni pinjaman mikro dilihat. Antara langkah wajar dapat membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global yang tak menentu ni.
1: Ah, itulah aku pada dengar juga tu. Kawal selio harga yang lebih ketat pun penting sebenarnya. Untuk nak mengelokkan kenaikan melampau yang membebankan rakyat serta menjejahkan operasi peniaga yang kecil tu.
2: Ha, dan yang penting, jaminan bekalan domestik juga perlu dipastikan supaya sentiasa mencukupi bagi mengelakkan ketirisan yang boleh menjejaskan kos sara hidup kita ni.
1: Hak itulah kerajaan tu pun boleh mempertimbangkan juga bantuan tunai yang diperluahkan serta pinjaman mikro sehingga RM10,000 dengan kadar sifar faedah dan moratorium ne boleh untuk peniaga-peniaga kecil sepoketo ni.
2: Sebenarnya, Ji, langkah ni mampu menjadi suntikan modal pusingan dan membantu kita bertahan dalam keadaan ekonomi semasa.
1: Dah tu, tunggu berapa dia lagi. Muntah si jadi ni, rakyat kongsi aku ke? Ding. Bolehlah kita ni, kita bercucuk tanah pula, Ding.
2: Tak apalah, Jis. Bengkel motor aku ni pun semput. Macam motor aku juga. Mana aku nak jaga bengkel, mana aku nak jaga ladang. Kau cari orang lain lah.
1: Payuh ngemun kat Ding. Aku nak cari orang yang otak nego jugalah. Orang yang otak nego ni kak. Kalau tidak Pak Amik Suraya. Tidak Suraya. Aku tahu dah siapa dia. Okay, aku boleh ajak nego juga ni.
2: Siapa pula kau ni? Kau jangan macam-macam, Ajis.
1: Amir.
2: Amir?
3: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.
4: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
5: Pantulan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang buat saudara yang baru dengarkan kami. Bertemankan saya Mutiah Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk jam yang terakhir ini, saya akan terus menemani saudara dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Untuk waktu ini, lagu-lagu tahun 90-an dan awal 2000 akan disajikan untuk halua telinga saudara. Dan selepas ini, kita dengarkan lagu daripada Adi Bahno, Terlalu Istimewa. Saudaralah yang istimewa buat kami, yang terus menjadikan kami nombor satu pilihan hati saudara. Terus menggamit kenangan di Radio Klasik.

Tekankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

5.46 minit petang, masih bertemankan di Mestika Klasik. Baru berlalu Rindu Padanya, lagu daripada Camellia. Lagu ini hasil ciptaan Adnan Abu Hassan dan liriknya ditulis oleh Hani MC. Dan lagu ini dimuatkan dalam album Ilham Romantis Adnan Abu Hassan. Baik saudara, sekiranya saudara ingin terus dengarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan, terus setia kekal dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa henti. Kami akan sentiasa menyajikan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang akan mengimbau kenangan saudara. Baik saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Nico, lagu berjudul Kaulah Gadisku, terus menggamit kenangan di Radio Klasik.

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Baiklah saudara, nampaknya sampai di sini saja tugasan saya untuk petang ini. Selepas ini, rakan penyampai Azlan Omar akan menemani saudara 6 jam sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu yang akan membuai rasa rindu saudara. Sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah umur panjang kita bersua lagi di ruang udara Radio Klasik. Sekian saja, saya Mutiah Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Ramleh.
2: Eh, Ramleh, buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramleh.
3: Buka radio.

0: Ini klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sejuk dingin petang ini sedang hadir dalam suasana petang hujan di sekitar Lembah Kelang, sekitar Angkasa Puri. Untuk petang ini hujan, biasa tu ada bunyi burung, kadang bunyi angin tepi pantai. Untuk hari ini kerana hujan, maka inilah suasananya. Suasana sejuk dingin. Hamba hadir lagi untuk jodoh pertemuan petang ini, menyambung tugasan ini untuk Ritma Klasik. Jodoh pertemuan 6 jam selanjutnya bermula pukul 6 petang, membawa ke pukul 12 tengah malam nanti. Bertemankan hamba Azlan Omar dan memulakan tugasan ini seperti biasa didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyan wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan bicara pertemuan untuk petang ini didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan kepada rakan penyampai yang dah pun menamatkan tugasan, Muti Asam Sudin, yang dah pun menemani saudara sehingga ke pukul 6 petang. Dan dalam pada melanjutkan juga bicara pertemuan untuk hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dengan kelebihan yang dijanjikan pada hari Jumaat, antara yang dianjurkan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita perbanyakkan juga selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Selawat yang sering kita baca dalam solat, itulah namanya selawat Ibrahimiyah, dan itulah selawat yang terbaik yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah dalam pada melanjutkan pertemuan untuk jam ini, sedara satu jam terawal, kita kongsikan kenangan lagi petang ini. Kenangan apa lagi ni? Kenangan untuk ruangan terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.

0135 5656128. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk berkongsi kisah kenangan petang ini. Kalau sebelum ini kita cerita pasal dapur kayu, cerita pasal dapur minyak tanah, hari ini sambung lagi cerita berkait juga dengan peralatan dulu-dulu yang sekarang ni memang dah tak ada dah kot. Kalau ada pun kegunaannya tak seperti dulu, menjadi satu kemestian kalau ikutkan dulu-dulu. Yang dimaksudkan ialah sumber cahaya. Sumber cahaya dulu-dulu sebelum adanya elektrik. Dan kalau ada elektrik sekalipun peralatan yang saya maksudkan ini sangat-sangat berguna dan sangat-sangat penting pada zaman itu, zaman dulu-dulu. Dulu-dulu tu bila? Bila sahajalah akhirnya Sarul pernah menggunakan peralatan yang dimaksudkan ini. Antaranya lampu ayam, apalagi pelita minyak tanah, lampu pijit, lampu gasolin. Apa lagi? Baik, mari kita kongsikan apa jugalah kisah kenangan dengan peralatan bekalan cahaya dulu-dulu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Kejap nanti dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib bagi negeri Sabah dan Sarawak. Ini dia Blues Gang, Apo Nak Dikato, Radio Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
4: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur, bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
5: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
6: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.24 minit petang. Diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.27 dan Kuching Sarawak 6.44 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Kami kenangan dengan diramanya merentang zaman dan inilah kami Radio Klasik untuk petang ini. Inilah hamba Azlan Omar menemani petang selalu. Untuk jadual pertemuan petang ini berkongsi kenangan lagi dalam ruangan terkenang dulu-dulu. Banyak sungguh kenangan yang dah lama kita tinggalkan selalu. Bahkan juga peralatan itu pun dah lama kita tinggalkan. Untuk petang ini cerita untuk menerusi ruangan terkenang dulu-dulu bercerita tentang peralatan lama yang dah kita tinggalkan. Sumber cahaya. Bekalan sumber cahaya dulu-dulu. Satu kemestian, satu kewajiban nak kena ada kat rumah lah. Sebabnya, satunya dulu tak semua rumah ada bekalan elektrik. Dan satu ketika dulu, pada satu zaman dulu, bekalan elektrik pun kadang-kadang dicatu. Waktu malam ada elektrik, contohlah, lebih kurang siang tak ada, contohnya. Dan selain daripada itu memang terhad sumber bekalan cahaya itu, maka setiap rumah ada alternatif yang lain, ada lampu gasolin, ada lampu minyak tanah, ada apa lagi, ada pelita, ada lampu suluh, lampu pijit tu kan. Itu semua juga antara yang menggamit kenangan dulu-dulu. Kalau ada mungkin kenangan cerita tentang peralatan-peralatan sumber bekalan cahaya dulu-dulu ni, mari kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang di 013-56-56-128. Kiriman daripada Dan Pau dari Kampung Seri Serendah. Teringat dulu-dulu masa baru berpindah ke tanah rancangan Felda Palong 8 sekitar tahun 80-an. Bila malam aja guna lampu minyak tanah. Bila bangun pagi... bila bangun pagi korek lubang hidung hitam jari katanya. Okay. Kemudian... Abah upgrade ke pelita kabait katanya. Satu pelita kabait terang satu rumah. Tapi ada kalanya nozzle lampu tu tersumbat dan Abah cucuk guna kabel brek basikal yang dah disiap selai-selai. Memang tak dapat nak dilupakan suasana pada masa itu. Bila kabait nak habis, cahaya api pun dah mula malap katanya. Tapi itulah, zaman sekarang tu semua dah tak jumpa dah suasana macam tu. Sekarang api dalam kaca, air lamposi. Betul lah tu, api dalam kaca tu lampu lah, air lampu si tu, air pipe. Baik, terima kasih Dan Pau. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ni, terkenang dulu-dulu, teringat kenangan tahun 70-an. Siapa ni? Datuk Kamarudin. Sekarang usia 65 tahun, teringat kenangan era tahun 70-an dulu. Belajar guna pelita minyak tanah. Tapi Alhamdulillah berjaya juga dalam pelajaran. Betul. Itu semua bukan alasan. Kegigihan itu. Kegigihan untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Dengan apa juga cara, terima kasih kepada lampu minyak tanah itu jugalah. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan ni. Kiriman daripada, siapa nama pengirim? Alahai, nama dia tak ada lah pula saya. Kalau dulu pasang pelita minyak tanah, sumbunya tali guni. Betul, saya pernah ingat, betul. Tali guni pun boleh dibuat sumbu pelita dulu-dulu. Kalau sakit perut, ambil minyak tanah dalam pelita tu, sapu kat perut. Macam tu, saya tak tahu tu. Okey. Baik, lagi kiriman daripada Abang JJ Gemas. Masa dulu rumah pada malam hari guna pelita minyak tanah. Sekarang tinggal kenangan. Betul lah tu. Itu yang kita nak kongsikan petang ni pun. Kenangan dengan sumber-sumber cahaya dulu-dulu. Termasuklah pelita, termasuklah lampu gasolin, termasuk juga apa lagi, lampu minyak tanah. Ini kiriman daripada pendengar Radio Klasik, Ita Harni dari Gelang Patah Johor. Terkenang dulu-dulu, masa belum ada kemudahan elektrik di kampung, kami sekeluarga ada kalanya gunakan pelita minyak tanah untuk kegunaan di malam hari. Ada juga gunakan lampu gasolin. Tapi itu pun jarang-jarang digunakan. Kalau guna pun untuk malam-malam dan hari tertentu ajalah. Seperti malam raya, ada kenduri kendara. Seronok kalau guna lampu ni terang benderang rumah. Tapi tetap juga gunakan lampu minyak tanah katanya. Ya betul lah. Lampu gasolin itu memang terang dia lebih sikit lah. Kan? Tapi nak ngidupkan pun kena ada skill. Kena ada satu bentuk kepandaian juga saudara. Orang dulu-dulu je tahu macam mana gigih, macam mana cara teknik nak ngidupkan itu. Baik, kita hidupkan kembali. Kita hidupkan kembali kenangan itu. Kita kembalikan semula kenangan itu untuk perkongsian dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Cerita tentang bekalan sumber cahaya dulu-dulu. 013-56-56-128. Kejap nanti ada rakan niaga taman menggamit kenangan. 6.30 minit petang kejap nanti. Ini dia Kembara Hati Emas Radio Klasik.

Kenang dulu-dulu. Saya pun terasa macam terbawa-bawa diri ni. Kembali semula ke zaman itu. Zaman bertemankan lampu minyak tanah, bertemankan lampu pelita. Pelita pun dulu-dulu kalau ikutkan sedara, dia tidak official, dia tidak rasmi. Kadang-kadang boleh dibuat, dihasilkan sendiri guna tin Milo pun boleh. Buat guna tin susu pun boleh. Itulah kelebihan kemahiran orang dulu-dulu. Dia kerana kesusahan kehidupan pada waktu itu mencetuskan satu bentuk kreativiti untuk menghasilkan pelita, untuk menghasilkan sumber cahaya dari berbagai cara lah. Okay, kita kongsikan lagi kisah kenangan petang ini untuk ruangan terkenang dulu-dulu. 0135656128. Siapa lagi ada cerita kenangan dengan peralatan sumber cahaya dulu-dulu? Okay, mana kiriman lagi di timur petang ni. Kak Ros Sonia, apa cerita Kak Ros? Masa kecil-kecil dulu, sekolah rendah pakai lampu pelita minyak tanah. Nak pergi ngaji, gelap, angin tiup, mati pula lampu tu. Suluh bateri. Lampu suluh bateri tak ada. Pakai andang kelapa daun yang dah kering, ikat buat lampu terang-benderang sampai ke rumah ngaji, baru matikan. Kak Ros, cerita kita macam lebih kurang sama lah Kak Ros. Saya pun pernah guna tu. Lilit daun-daun kelapa kering tu kan. Tempat saya dipanggil karak lah. Api karak tu. Itu pun boleh lah Kak Ros. Okay. Baik, lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Siapa lagi namanya? Atan dari Kampung Segar Negeri Sembilan. Ingat lagi masa dulu guna pelita minyak tanah cap nyonya. Alamak, awak ni siap sebut cap nyonya pula. Sangkut kat tiang bila malam. Alhamdulillah pelita tu masih ada, saya simpan sampai sekarang. Okey, terima kasih. Simpan kenangan. Bukan hanya simpan dalam bentuk kenangan, bahkan juga simpan lagi pelita tu. Terima kasih. Lagi kiriman daripada Kak Noli. Apa cerita Kak Noli? Kak Noli, dari Peringgit Melaka, tempat akak pun dingin sejuk juga petang ini. Sebut pasal lampu yang dulu-dulu Tok Nenek kita guna, akak pernah laluinya kerana akak lahir zaman yang dah ada. Akak tak pernah lalui katanya sebab akak lahir tu zaman yang dah ada elektrik. Tapi lampu tu ada, akak simpan lagi. Siap tempat pegangnya dengan ada gambar wanita opera Cina. Itulah lampu. Itulah nyonya tu. Ingat lagi bila nak tidur malam, lampu tu dinyalakan sebagai lampu tidur yang paling berkesan katanya. Zaman akak 41 tahun lalu, hari perkahwinan akak, hari hujan, letak lampu minyak tanah tu bawah dapur. Elok pula berhenti hujannya. Tapi itu sekadar petua je lah katanya. Okay, baik, terima kasih Kak Noli. Kak Noli lah dari Peringgit Melaka. Mana lagi? Kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Satu lagi saya nak bacakan dari Abang M. Parit Raja. Teringat masa kecil-kecil dulu, lebih kurang dah jam 4. Saya bersama kawan-kawan yang lain dalam 6 orang pergi ngaji bawa lampu obor yang dibuat daripada pelepah kelapa kering, diikat jadikan obor. Obor tu lah yang saya maksudkan tadi tu, yang karak tu kan. Api je besar, jadi jalan-jalan kebun yang dilalui tu terang kiri kanan. Semak jalan kena laju-laju. Oh ya, betul, kena jalan laju-laju sebab takut nanti api padam tak sebab sampai. Masing-masing lagi masa yang mana tertinggal jauh tu nangislah sebab gelap gelita. Obor tu kalau tak pandai pegang, apinya akan mengecik kena tangan. Sebab tu nak kena jalan laju-laju, cepat-cepat berlari gitu je. Okay, baik, terima kasih Abang M. Itulah gambarannya saudara. Kadang kita bercerita sambil kita gambarkan kembali kenangan yang pernah kita lalui satu ketika dulu. Mari kita kongsikan lagi kisah kenangan petang ini. Sumber bekalan cahaya dulu-dulu. Haliza, Kelahiran Cinta, menggamit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama saya Cik Uji dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar setia Radio Klasik. Bersama saya Cik Uji dalam segmen Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Sebelum kita berkenalan dengan tetamu kita hari ini, izinkan saya membukanya dengan serangkap pantun. Pucuk pau di tepi perigi, dahan lentur nampak serasi. Usahawan gigih kami hargai membawa kualiti menjana ekonomi. Hari ini kita bersama dengan Puan Haliza, seorang pengusaha makanan yang sedang meningkat naik dengan produk istimewanya kek batik cheese. Apa khabar Puan Haliza?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Baiklah Puan, boleh kongsikan serba sikit latar belakang diri Puan dan sejak bila Puan mula berjinak-jinak dalam bidang perniagaan ini?
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Haliza Muhammad Juda. Boleh panggil Haliza. Saya berasal daripada Sabah dan sekarang menetap di KL. Saya mula berjinak dalam bidang ini baru sahaja lagi. Pada awal bulan April 2026, baru-baru je.
1: Mengenai Puan pilihan untuk jual kek batik dan apakah yang mencetus idea untuk menggabungkan kek batik tradisional dengan lapisan keju?
2: Pada mulanya, saya buat kek batik ni hanya untuk disajikan pada tetamu sahaja hari tu. Lepas tu, tetapi anak saya yang mendorong saya untuk jual sebab mereka kata sedap. Dan Alhamdulillah memang mendapat sambutan lah. Mengenai idea tu, saya pun tengok melalui TikTok, banyak je peniaga-peniaga yang buat kek batik cheese dan saya cubalah. Alhamdulillah sedap. Macam tu lah.
1: Baiklah, di luar sana terdapat banyak versi kek batik. Pada pendapat Puan, apakah rahsia ataupun keunikan kek batik cheese air tangan Puan Halizah yang membuat pelanggan jatuh hati?
2: Pada saya mungkin kek batik versi yang saya buat tidak terlalu manis dan tidak muak. Tidak muak untuk dimakan yang buat korang jatuh hati kot.
1: Oh, begitu rupanya. Baiklah, Puan. Puan menjalankan perniagaan ini sepenuhnya secara dalam talian. Apakah cabaran utama yang Puan hadapi? Terutamanya dalam memastikan kek sampai ke tangan pelanggan dalam keadaan yang sempurna.
2: Cabaran utama apabila ketiadaan runner lah, sebab ada sesetengah customer diorang jauh dan diorang nak saya yang delivery. Dan kadang tak boleh hantar. Lepas tu saya pun tak menggunakan perkhidmatan runner untuk hantar, sebab saya sendiri yang hantar untuk memastikan kek sampai dalam keadaan yang sempurna.
1: Baiklah, boleh Puan kongsikan antara maklum balas dan pengalaman manis daripada pelanggan pernah cuba kek batik Puan?
2: Pengalaman manis, Alhamdulillah semua cakap sedap sebab rasa yang balance, tak berapa manis, jadi ia tak muak bila dimakan. Malahan ada yang bagi maklum balas, seorang student dia tak ada freezer nak letak kek batik cheese tu, jadi dia letak dalam bekas saja dan biarkan semalaman. Keesokan harinya dia makan masih sedap dan tak rosak lah, Alhamdulillah.
1: Baiklah, secara ringkasnya bagaimana Puan bagikan masa untuk siapkan tempahan pelanggan setiap hari bagi memastikan kesegaran produk?
2: Saya akan buat kek batik ni by order. Saya tak buat yang ready made sebab nak kekalkan kesegaran kek tersebut lah. Saya akan buat sehari ataupun pagi sebelum orang pick up atau saya hantar.
1: Dan strategi pemasaran, bagaimanakah cara mempromosikan produk Puan di alam maya supaya lebih dikenali ramai?
2: Saya hanya promosikan melalui WhatsApp saja buat masa sekarang dan baru mula promosikan melalui TikTok lah. Macam tu je lah saya promosikan. Melalui kawan-kawan, adalah anak-anak saya pun diorang promotkan kat kawan-kawan diorang. Anak saudara saya, diorang promote kat kawan diorang. Macam tu.
1: Baiklah. Apakah impian atau perancangan masa hadapan Puan Haliza? Adakah Puan bercadang membuka sebuah kedai fizikal suatu hari nanti?
2: Impian saya semoga kek batik yang saya jual ni akan tetap mendapat sambutan lah sampai bila-bila. Amin. Dan amin. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya nak ada kedai fizikal satu hari nanti.
1: Baiklah, bagaimana bagi pendengar yang nak dapatkan kek batik cheese Puan, bagaimana cara untuk mereka membuat tempahan?
2: Boleh hubungi saya melalui WhatsApp 011-2181-0051 ataupun DM saya melalui TikTok bag.key.
1: Sebagai seorang usahawan yang bermula dari rumah, apakah pesanan Puan kepada pendengar yang ingin memulakan perniagaan kecil-kecilan tetapi masih ragu-ragu?
2: Nasihat saya, jangan ragu ataupun malu untuk membuat sesuatu. Sebab saya pun pada awalnya ragu, tapi Alhamdulillah, percaya pada rezeki dan buat dahulu. Kalau tak berjaya, cuba lagi.
1: Terima kasih Puan Haliza atas perkongsian yang sangat membakar semangat sebentar tadi. Semoga perniagaan kek batik cheese Puan Haliza terus maju jaya dan dikenali di serata tempat. Saya akhiri segmen kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Bunga mawar merah berseri, harum baunya di tepi hari. Perniagaan berkat tulusnya hati, mudah-mudahan rezeki melangit tinggi. Sampai kita bertemu lagi Puan Haliza. Dalam segmen yang akan datang, terus setia bersama kami hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.
3: #SaudaraKongsiKamiTulah.
4: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
5: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Jika kau rasa getarnya, jika kau rasa, jika pernah merasa akan kesusahan itu pada zaman yang pernah dilalui itu, hidup dalam suasana itu menggunakan lampu minyak tanah, lampu gasolin, lampu ayam, jentulah. Ataupun torchlight, lampu picit tu kan. Mari kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Sambung lagi bicara kita berkait dengan sumber cahaya dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: 013-5656-128. Terkenang dulu-dulu dalam sejuk dingin waktu petang, hujan sekitar Lembah Kelang sekitar angka 10 di petang ini. Gitulah gambarannya, saudara. Dan berkongsi kisah kenangan tentang peralatan sumber cahaya dulu-dulu ni. Kiriman daripada pengirim. Okey, lagi sekali tak ada nama. Teringat petang-petang ni teringat dulu-dulu duduk keliling arwah abah, arwah bapak duduk pasang lampu gasolin katanya. Satu untuk dapur, satu untuk ruang tengah rumah, satu bahagian depan. Dan malam-malam ada budak datang mengaji sebab arwah abang guru mengaji. Namun semuanya dah pergi menghadap ilahi. Sayu pula petang ni teringatkan kenangan bersama mereka dan lampu gasolin tu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pengirim yang tak bernama. Ini lagi kiriman daripada pendengar radio klasik, Rosnani Nayan dari Kuala Kurau. Terkenang dulu-dulu, bukan saya dah baca ke tadi? Okay, dia kata waktu tu suasana masih hutan, sunyi lagi dekat Felda. Belum ada banyak pembangunan. Bila malam aja lampu minyak tanah akan menerangi rumah, menemani kami belajar, buat kerja sekolah dan berbual bersama keluarga. Dan bila waktu nak tidur, kami letak pelita tu dalam pasu dan bubuh air, takut nanti angin tiup nanti padam pula. Walaupun hidup sederhana, kenangan itu paling mahal. Sangat mahal untuk dikenang sampai ke hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya setuju. Terima kasih, Rosnani Nayan. Ini lagi kiriman daripada Saimah, Taman Bukit Cermin Mentakap Pahang. Bila nak tidur, saya akan hidupkan lampu yang ada cempeni kaca. Gambar artis Cina. Itulah gambar nyonya tu kan. Saya tahu, saya dapat gambaran apa yang dimaksudkan itu. Termasuk apa ni? Lindai Lim. Oh, pelakon filem tahun 50-an 60-an. Oh, itulah yang dalam cerita labu-labi tu kan. Linda Lim. Lampu tu sangkut kat dinding. Kalau nak pergi mengaji malam, guna lampu karak daun kelapa. Terima kasih mengembalikan semula kenangan dulu-dulu. Sama-sama kembali. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan ini daripada pengirim yang bernama Rahman Daros dari Kelang. Teringat dulu-dulu tahun 70-an, guna lampu gasolin, lampu minyak tanah tu, tuang pakai corong. Lampu gasolin ni bukan pakai ada sumbu tu kan. Ada sumbu khusus tu lah. Tuang dalam takung kat dalam lampu tu. Kalau mentolnya dah pecah, kena tukar. Dan ada pula tekniknya nak tukar mentol tu. Dan lampu tu kena pam selalu kalau dah malap. Kalau kenduri kendara, perlu guna banyak lampu-lampu jenis macam tu. Sebab itulah antara lampu yang paling terang pada zaman itu. Okey, baik, terima kasih. Satu lagi kiriman daripada pendengar radio kelas.

Khairuddin Kelana Jaya, terkenang dulu-dulu. Kenangan adalah tahun 60-an, pernahlah juga gunakan lampu lampu pelita. Kalau baju putih, habis kena jelaga asap api. Kalau ada majlis gunakan lampu pam, kena pam isi minyak dan tukar yang apa ni? Cempeni di tempat saya di Pahang, cempeni itu ibarat sumbu. Oh, okey okey, saya faham. Yang bentuk macam sarang tu kan, yang macam berjaring itulah. Teringat kalau kenduri kahwin banyak banyak bawa dikumpulkan untuk menerangi majlis tersebut. Lampu gasolin lah yang dimaksudkan. Baik, terima kasih. Yang lain lagi, mana lagi cerita? Kita kembalikan semula kisah kenangan sumber bekalan cahaya cara orang dulu-dulu. Untuk kita kembalikan semula kisah kenangan menerusi ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Nah, ini dia seketika. Dengarkan dulu lagu yang juga mengembalikan semula kenangan nyanyian BPR, Bumi Putra Rockers. Dari Sinar Mata, Radio Klasik.

0: BBR, dari sini Armada. BBR, Bumi Putra Rockers. Dulu-dulu BBR, ataupun kalau dulu-dulu pada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dulu-dulu juga dikenali dengan sebutan BPR, Badan Pencegah Rasuah, itu dulu-dululah. Ataupun dulu-dulu juga kalau ikutkan panggilan untuk TNB, disebut sebagai LLN. Ada yang tambahkan itu LILIN, Lilin, bolehlah. LLN, Lembaga Elektrik Negara. Baik, selamat datang juga lah kepada yang mendengar dari warga SPRM ke TNP ke, yang juga sedang mendengar siaran Radio Klasik untuk petang ini. Baik, berkongsi lagi kisah kenangan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Menghitung masa meniti waktu, kita semakin menghampiri 7 malam. 1 jam kita berkongsi kisah kenangan dulu-dulu. Untuk hari ini cerita tentang kenangan bekalan sumber cahaya dulu-dulu. Lampu picit, torchlight, apa lagi? Pelita, pelita minyak tanah, lampu ayam, lampu gasolin. Baik, semua itu kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Petang ini kiriman selanjutnya daripada Razak Madu, Damansara, PJ. Tahun 70-an, masa tu saya tinggal di kampung Kota Setia. Tiap-tiap petang pasang lampu gasolin sebab pakai minyak tanah. Kena pam pula tu. Itulah kenangan bersama ayah dan ayahanda dan bonda masa tu. Terima kasih Razak Madu. Lagi kiriman yang diterima ni daripada pengirim yang bernama Kak Rosa Banting. Rumah atuk Kak Sabak Bernam sering tak ada elektrik. Bila malam, arwah atuk akan pasang lampu gasolin. Mentolnya pakai kain. Bukan kain lah, ya, yang saya masukkan itu lah, yang bentuk macam jaring tu kan. Nak nyalakan itu kena pakai spirit. Lepas tu kena pam banyak kali barulah menyala. Kat pasar malam pula mereka pasang lampu yang letak kabat dalam air tu. Wah, ya betul. Baik, terima kasih Kak Rosa. Mana lagi perkongsian petang ini daripada Mia Sara Felda Lepa Utara. Dulu-dulu guna lampu gasolin, pelita minyak tanah. Lampu gasolin ni kena pandai pam, kena sampai cukup katanya, baru terang. Betul lah tu. Tak sempat habis taip dalam perjalanan ni. Dalam perjalanan ada kemalangan pula. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati dalam perjalanan. Jangan jangan menggunakan telefon sambil memandu. Harapnya, siapa tadi? Mia Zara Felda Lepas Utara, baik-baik aja. Yang juga sedang mendengar klasik waktu ni, sambil memandu mungkin. Kalau sambil memandu, sambil dengar radio boleh, sambil lain tak boleh. Sambil memandu sambil menaip ke, sambil memandu sambil guna telefon, sambil memandu sambil sambil apa lagi, sambil lewa pun tak boleh. Yang boleh sambil memandu sambil dengar radio klasik, itu boleh. Ini lagi kiriman daripada Kak Anum setapak. Kalau balik rumah nenek tak ada elektrik, nak pergi tengok filem Melayu setiap hari Jumaat malam, akak jalan dengan adik-beradik dan makcik ke rumah jiran yang ada elektrik guna generator. Kami panggil jamung. Ya betul. Pelepah kelapa kering yang dibakar tu. Okey, baik, terima kasih Kak Anum setapak. Dan lagi kiriman yang dikongsikan petang ni. Ui, makin ramai ni cerita ni. Okay. Kak Long Greek Sophia Manas, apa cerita? Kenangan dulu-dulu tak dapat dilupakan sampai bila-bila. Bila apa ni, bercerita tentang kenangan lampu minyak tanah tu katanya. Walaupun rumah tak ada TV, cukuplah dengan ada cahaya lampu minyak tanah, itu pun dah membahagiakan. Ya betul, bahagia itu bukan hanya dengan kesenangan, tapi bahagia itu datang dalam ketenangan sebenarnya. Kalau hidup tenang, itu pun cukup membahagiakan. Terima kasih juga Wak Dodge. Mana ni? Wak Dodge dari Yongping. Terkenang dulu-dulu, bukan lampu minyak tanah katanya, bukan lampu gasolin, tapi lampu kabait. Saya mungkin terlupa yang itu. Terima kasih Wak Dodge. Okay, dia kata apa ni? Masuk kabat dalam air, jadi berbuih. Itulah gas bakarannya. Tudung penutupnya bermuncung, dibakar di hujungnya. Tak adalah terang macam lampu gasolin, tapi nak dibandingkan dengan pelita minyak tanah, itu lebih terang. Ya betul. Kalau rumah tu luas, betul lah dulu-dulu untuk ruang tamu tu kalau guna pelita, mau tak ada nak kena ada dalam 3-4 biji pelita jugalah, barulah terang sikit. Ini pula kiriman daripada anak merantau Trakas. Zaman saya dulu, kami kat kampung guna pelita buluh. Dia punya jelaga tak boleh cakap lah tadi. Okey. Baik, terima kasih. Mana lagi? Satu lagi saya nak bacakan ni. Mizan dari Jengke, Pahang. Terkenang dulu-dulu masa kecil-kecil, kami berempat sepupu dan kawan-kawan masa pergi ngaji rumah Haji Utih. Jalan kampung lecak-lecak, bawa pelita dengan menggunakan buah kapas. Oh, buah. Ataupun dipanggil kekabu rasanya. Buah kekabu tu kan. Korek buah tu, keluarkan kapas dan celup dengan minyak tanah. Lepas tu masukkan semula kapas tu. Itu semua arwah abah yang buat untuk dijadikan macam pelita obor lah katanya. Cerah keliling masa berjalan. Tapi sekarang pokok kapas tu lama tak ada sebab arwah abah dah tebang nak besarkan rumah. Saya faham. Saya dapat gambarkan apa yang dimaksudkan dengan pokok kapas tu. Pokok kekabu saya kira. Baik, terima kasih untuk perkongsian cerita petang ini. Masing-masing ada kenangan dan sebetulnya cerita yang Sarul kongsikan mencetuskan juga kenangan buat saya dan juga pendengar yang lain. Terima kasih semua. Ini dia Dato' Nasir Wahab. Kita dengarkan dulu untuk lagu ini, Bayangan Wajah Duka, mengembalikan kenangan untuk terkenal.

terkenang dulu-dulu hati rasa rindu. Rindu akan kenangan yang pernah kita lalui satu ketika dulu. Kenangan bersama dengan orang-orang yang paling rapat dengan kita. Dan ya, untuk petang ini cerita tentang kenangan sumber bekalan cahaya. Cara orang dulu-dulu. Cerita tentang lampu gasolin, cerita tentang pelita, cerita pasal lampu minyak tanah dan macam-macam lagi lah. Lampu kabait dan sebagainya. Terima kasih semua. Ini aja masa yang ada. Kita di penghujung ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Dan penghujung ini saya bacakan sikit lagi kalau yang sempat nak dikongsikan ni. Opah Timah Manjung, dia kata dulu-dulu guna pelita waktu buat kerja sekolah. Leka tunduk duk menulis tu kan. Tak sedar. Tahu-tahu hujung rambut terbakar. Sikit bau. Bau hangit barulah perasan. Nasib tak melarat. Rambut pula jenis kerinting, cepat merebak. Ui, mur bahaya tu. Elok sumbu pelita dah rambut pula jadi sumbu. Kiriman daripada Kak Wan Noriza bercerita. Kisah dulu-dulu rumah pakai lampu gasolin. Kiranya rumah siapa yang pakai lampu gasolin tu rumah orang kaya lah katanya. Era tahun 70-an dulu-dulu. Betul, sebab lampu tu tak semua orang ada. Dan kalau ada kenduri kendara, kadang-kadang pinjam lah dengan jiran-jiran sekampung, siapa-siapa kan, supaya rumah yang buat kenduri kendara tu lebih terang benderang jadinya. Ini yang terakhir sempat saya bacakan kudara untuk petang ini. Terima kasih. Pengirim Haji Osmali Tasik Gelugor, Seberang Perai. Terkenang dulu-dulu orang tua-tua nak ke mana-mana. Kalau tak ada torchlight, mereka akan gunakan jamong. Daun kelapa dicucuh dan dibawa untuk berjalan. Maklum sajalah, lampu jalan memang tak adalah. Maka itulah sumber cahaya untuk nak suluh kalau berjalan malam. Terima kasih semua yang berkongsi kisah kenangan petang ini. Ceritanya ringkas saja, hanya tentang lampu, cahaya lampu dulu-dulu. Lampu pelita, lampu gasolin dan sebagainya. Sebagai penutup ruangan terkenang dulu-dulu petang ini, cahaya lampu dulu-dulu tak semeriah hari ini, tidak seterang hari ini. Hari ini kita ada sumber cahaya yang macam-macam. Lampu LED, lampu spotlight, macam-macam lampu yang moden sekarang ini, jauh lebih terang daripada lampu yang kita guna pakai satu ketika dulu. Namun itulah, itulah lumpur, sumber cahaya. Sumber cahaya yang mula menerangi kehidupan kita dulu-dulu, menerangi kita sehingga ke hari ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk perkongsian cerita petang ini. Berkongsi kisah kenangan untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Kita tamat di sini. Ini dia seketika Tommy J. Pizza, Suratan, Menggamit Kenangan, Radio Klasik.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
2: Allah.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 85 hingga 87.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Kemudian kamu ini, wahai Bani Israel, kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya. Kamu pula berbantu-bantuan dengan orang lain untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka. Sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Sesudah itu, maka patutlah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain. Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan.

0: الْآخِرَةَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
1: Mereka itulah orang-orang yang membeli, yakni mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azab seksa mereka pada hari kiamat, dan mereka pula tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya, kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul. Dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Kudus, yakni Jibril. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu? Kamu dengan sombong takbur menolaknya sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan. Dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal mengkamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Ritma Klasik.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026. Di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
3: Radio Klasik menggambarkan

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
4: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي رواه ابن ماجه بسند حسن. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku telah mewajibkan ke atas umatmu salat 5 waktu. Aku telah menetapkan janji bahwa siapa yang menjaga salat-salat itu pada masa-masanya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga, dan sesiapa yang tidak memeliharanya, maka dia tidak memiliki sebarang perjanjian di sisiku. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan, irama melentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.
3: Allah.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Terbelingut. T-E-R-B-E-L-I-N-G-U-T. Terbelingut. Terbelingut adalah tergeliat atau terpecoh.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Boy Melangkah melepasi 9 malam. Inilah malamnya, inilah harinya, inilah waktunya, inilah rancangannya. Rancangan kita Bujang Klasik yang dapat masuk minggu yang ke-20 untuk minggu ini. Dan inilah hamba orangnya saya, Azlan Omar, mengendalikan rancangan kita Pujian Klasik malam ini, carta malar segar pilihan. Memulakan rancangan kita Pujian Klasik malam ini dengan salam terlebih dahulu, sambut salam hamba dan juga salam daripada penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan, juga penerbit rancangan Nadia Ahmad dan juga Anisma Azwati Ahmad, dan hamba sendiri Azlan Omar yang mengendalikan rancangan kita Pujian Klasik malam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat malam. Terima kasih menjadikan kami sebagai radio pilihan untuk keputusan carta kita Pujian Klasik yang dapat masuk minggu yang ke-20 untuk malam ini, saudara. Undian saudara menentukan kedudukan naik turun lagu-lagu yang dipertandingkan dalam carta. Dan sebelum kita semak keputusan untuk minggu ini, kita imbas dulu keputusan untuk minggu lalu. Kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama ataupun juara gitar Pujian Klasik untuk minggu lalu. Minggu lalu di tempat yang ke-10, teratai Layu di Tasik Madu, G ataupun Fazil Latif. Layu betul sampai tempat yang ke-10. Di tempat yang ke-9, Aman Syah, Ku Mengerti Erti Sepi, menyepi di tempat yang ke-9. Elikats, Kerana, di tempat yang ke-8. Kerana undian saudara meletakkan lagu ini berjaya di tempat yang ke-8. Dan seterusnya di tempat yang ke-7, Dato' Sharifah Aini, Jangan Berduka Hati. Ya, hanya mampu menduduki tempat yang ke-7. Di tempat yang ke-6, Butakah Cinta, nyanyian Spring. Dan di tempat yang ke-5 untuk minggu lalu, nyanyian Salisa Huri, Sampaikan Hati Ini Padanya. Di tempat yang ke-4, Hatiku Menangis Kerana Dirimu. Di tempat yang ke-3 minggu lalu, Istana Menanti, Rai Maruf. Dan di tempat yang ke-2, Diriku Terbelenggu, Dato' Francisca Peter. Terbelenggu di tempat yang ke-2. Dan di tempat yang pertama, teman juara kita Pujian Klasik untuk minggu lalu, nyanyian UG14, Bunga Larangan. Baik, untuk bulan Mei, kami calonkan dua lagu pencalonan baru yang telah pun tersenarai dalam pencalonan kita Pujian Klasik untuk minggu ini. Dan kita nikmati dulu dua lagu yang dicalonkan dalam kita Pujian Klasik untuk minggu ini. Kita nikmati dulu dua lagu yang dicalonkan dalam carta kita Pujian Klasik untuk minggu ini sebelum kita semak keputusan untuk minggu ini. Dua pencalonan baru yang dimaksudkan, nyanyian Dato' Aisyah, Camar Yang Pulang, dan juga nyanyian Dato' Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Kita Pujian Klasik,
1: kita Pujian Klasik minggu ini nombor 10.
2: Lagu pencalonan Gita Pujaan Klasik.

0: Kita Pujaan Klasik.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
0: Lagu pencalonan Gita Pujaan Klasik.

0: Radio Klasik mengkabit kenangan irama merentas zaman. Baik, salah dua lagu pencalonan yang dah pun dikeluarkan untuk malam ni. Dua pencalonan baru dalam Gita Pujang Klasik minggu ini. Yang dah pun masuk minggu yang ke-20. Lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah sebentar tadi, Di Sudut Kamar Hatiku, dan juga nyanyian Dato' Aisyah Camar Yang Pulang. Sejauh mana lagu ini mampu bersaing dengan lagu-lagu yang ada dalam carta Gita Pujang Klasik? Ya, nantikan undian sara akan menentukannya. Dan untuk itu sudah boleh berikan undian menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Pautan untuk Gita Pujang Klasik yang kami letakkan di Facebook Radio Klasik. Baik, itu ceritanya untuk Gita Pujang Klasik minggu ini. Dua penjalanan baru dan kita semak terlebih dahulu keputusan untuk minggu ini, kerudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6. Tapi sebelum itu, terima kasih juga kepada yang sudi singgah di live TikTok Radio Klasik, yang sedang mendengar menerusi radio, jemput singgah di live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Saya nak raikan pendengar yang ada di live TikTok Radio Klasik untuk saya sebutkan namanya di radio. Jadi dengar kat radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik, nama dan dari mana. Ringkas saja, jangan panjang-panjang. Tulis pakai huruf besar. Tulis pakai huruf besar, nama dan dari mana. Kemudian dengar nama saudara, mungkin akan saya sebutkan di radio kejap nanti. Tapi sebelum itu, masanya sekarang untuk kita semak sekarang ni keputusan untuk minggu ini, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6.
1: Gita Pujaan Klasik minggu ini nombor 10.
2: Tak faham sikapmu, kau bercinta seumpama.
0: Keputusan untuk minggu ini meletakkan lagu ini, nyanyian Dato' Francis Kapita, Diriku Terbelenggu, jatuh ke tempat yang ke-10.

0: pujaan klasik minggu ini. Nombor 9.
1: Yang sunyi sepi, hatiku menangis sedih.
2: Seterusnya lagu di tempat yang ke-9 untuk minggu ini. Nyanyian M. Rizal, Hatiku Menangis Kerana Dirimu, hanya berjaya merugi tempat yang ke-9 dalam kitab pujaan klasik minggu ini.
1: Kasih.

0: pujaan klasik minggu ini nombor 8. Hatiku,
1: kau tinggalkan duka cinta resa.
2: Kita pujaan klasik untuk minggu ini di tempat yang ke-8, nyanyian Dato' Aman Shah, Ku Mengerti Erti Sepi, tempat yang ke-8.

0: Berita Pujaan Klasik minggu ini. Nombor 6. Memilu masa bukan lagi
1: temanku. Beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-6 untuk minggu ini, undian saudara berjaya meletakkan lagu ini, nyanyian Rahim Ma'ruf, di tempat yang ke-6 untuk minggu ini dalam Gita Pujaan Klasik. Biar

0: Radio Kelas yang menggabit kenangan di ramai merentas zaman demikian imbasan ataupun ya sepintas lalu keputusan untuk minggu ini kedudukan di tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6. Dah pun kita ketahui sebentar tadi di tempat yang ke-10 diriku terbelenggu Dato' Francis Capita. Di tempat yang ke-9 M. Rizal hatiku menangis kerana dirimu. Di tempat yang ke-8 ku mengerti erti sepi Dato' Aman Shah. Teratai layu di Tasik Madu G. Fauzi Latif di tempat yang ke-7 dan sebentar tadi istana menanti Rahim Ma'ruf di tempat yang ke-6. Baik, selanjutnya Isra, keputusan untuk minggu ini kedudukan dari tempat yang ke-5 hingga tempat yang pertama untuk saya lepaskan keputusannya. Dan sebelum itu, seperti yang dijanjikan untuk saya raikan pendengar Radio Klasik yang sudi singgah memeriahkan live TikTok Radio Klasik, sila komen nama dan tempat tinggal. Pendek aja, jangan panjang-panjang. Tulis pakai huruf besar, tulis biar terang untuk saya nak kreditkan, saya nak raikan nama-nama saudara untuk saya sebutkan di radio. Jadi dengar di radio, dengar di radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik. Mari kita mulakan dengan nama ini, saudara. Nama siapa? Okay, Syarif. Lajunya Muzila Temon Bukit Kapar Kelang, Akili Nasha Bangi Din Pulau Mutiara, Kamah Jengke Pahang, Alia Sendayan, Ros Melaka, Fendi Puchong, Cik Mah Dengkil, Alin Halina, Fati Tawam Sabah, Patih KL, Zan Segamat hadir, Cikgu Isang Pinang, dan Siti Aminah Putrajaya. Dan maaf yang saya tak sempat sebutkan namanya, mungkin kita mungkin ada rezeki saudara selepas ini. Masanya sekarang untuk keputusan di tempat yang ke-5, Gita Pujaan Klasik.
1: Gita Pujaan Klasik nombor

0: Tolong sampaikan Sunny Sahuri katanya. Saya cuba untuk nak sampaikan nama-nama yang hadir, yang muncul di live TikTok Radio Klasik sedaya mungkin. Tapi harus diingat jugalah, tugasan saya bermain dengan waktu. Saya sangat-sangat mengejar masa, mengejar waktu. Tak mampu untuk saya nak sebutkan semuanya, hanya sekadar yang termampu, yang tertangkap di mata saya, terbaca di lidah ini. Mohon maaf yang tak sempat disebutkan namanya tadi. Tapi kejap nanti saya nak bacakan lagi, saya nak sebutkan lagi nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik untuk malam ini sebagai tanda saya meraihkan saudara yang menyokong rancangan ini melalui live TikTok Radio Klasik. Baik, sebelum itu, berlalu lagu nyanyian Sunny Sahuri sebentar tadi. Sampaikan hati ini padanya. Lagu yang berjaya menduduki tempat yang kelima untuk minggu ini dalam Gita Pujaan Klasik. Sampaikan hati ini padanya. Ada yang mengajuk tadi, sampai hati tak baca katanya. Sampai hati tak baca nama kita. Okey, sampai masanya untuk saya nak bacakan nama-nama yang ada di live TikTok Radio Klasik. Dengar nama saudara untuk saya sebutkan di radio sambil komen nama dan dari mana. Komen di live TikTok Radio Klasik. Dan saya nak teruskan dengan nama ini, Ajalita Yompeng, Habibah Ipoh, siapa lagi? Erna Pekan Pahang, Ita Negeri Sembilan, Erna Pekan Pahang, Mustafa Nuraisha, Kamariah Kade, Kulim, Maria Shalam, Zalia Husin, Ipoh Perak, Aniza Shah, Nur Syafiqah, SP Kasih Negeri Sembilan, dan Ita Anita, Ipoh Perak. Minta maaf yang lain yang saya tak sempat sebutkan ke udara. Kalau ada kesempatan, mungkin saya boleh sebutkan lagi selepas ini. Masanya sekarang untuk kita semak khususan di tempat yang keempat dan tempat yang ketiga minggu ini, Gita Pujaan Klasik.
1: Gita Pujaan Klasik, nombor empat.

0: UG14 Bunga Larangan di tempat yang ketiga untuk minggu ini, dan sebelum itu di tempat yang di tempat yang ketiga sebenarnya tadi Bunga Larangan UG14, dan sebelum itu nyanyian Spring Butakah Cinta di tempat yang keempat. Sekarang masanya untuk kita semak terus keputusan di tempat yang kedua mengejar waktu untuk Gitar Pujaan Klasik minggu ini.
1: Gitar Pujaan Klasik No.

0: Alkitab kerana. Kerana? Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala. Kalau kita buat satu benda, biarlah ikhlas kerana Allah. Ah, macam tu. Baik, mohon maaf untuk kita pertemuan malam ni dalam Gita Pejang Klasik ni. Kita di penghujung rancangan sebetulnya sedikit overrun terlebih masa. Untuk saya nak tamatkan Gita Pejang Klasik malam ni dengan satu lagi lagu yang perlu dikeluarkan. Lagu yang menjuarai Gita Pejang Klasik untuk minggu ini. Ia dapat masuk minggu yang ke-20. Dan sebelum diumumkan lagu di tempat yang ke-20, mohon maaf juga kepada yang saya tak sempat sebutkan namanya di live TikTok Radio Klasik. Ini aja masa yang ada. Apapun, terima kasih juga yang sudi singgah, yang sudi menyokong, termasuklah yang tap screen semua di live TikTok Radio Klasik untuk Gita Pejang Klasik malam ini. Dan saya akhiri juga Gita Pejang Klasik dengan salam daripada penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan, penerbit bersama Puan Nadia Ahmad, juga Anisma Azwati Ahmad, dan salam juga daripada hamba Azlan Omar untuk menamatkan Gita Pejang Klasik dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ini, Dato' Sharifah Aini, Jangan Berduka Hati, juara Gita Pejang Klasik minggu ini.
1: Gita Pejang Klasik juara.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan. Yeah.

0: dia datanglah, dia datang.
1: Siapa yang datang?
0: Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

cardíaca. Aduh lawa, aduh cantik. Ya.

0: sampai begitu sekali.
1: Ya, Yengki.
0: Aku pun juga pandai beraksi. Kemeja labur seluar, Yengki.
1: Ya, Kak.

0: hanya tetap jadi pujaan.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah tumbuh hai merindu.

0: hanya tetap jadi pujaan.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah pokok hai merindu dendam.
0: Oh bulan yang jadi idaman.

siaran dari Angkasa Puri Kota Media. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Inilah hamba Azlan Omar dan inilah rancangannya Nostalgia di Klasik dengan hidangan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan kudara dimuatkan untuk satu jam ini bermula 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini, di kediaman, di jalan raya mungkin, ataupun mungkin sedang bekerja, sedang bertugas waktu ini, sambil jadikan kami sebagai peneman malam saudara untuk hidangan selanjutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

0: Baju indah sekali, macam raja di api tuan putri. Amboi sukanya hati.
1: Timba perasaan lah.

0: Tuan hamba tak boleh perisikan anak hamba kerana kedudukan tuan tidak setara dengan hamba.
1: Ah, tuan hamba jangan pandang hamba tak ada mata. Hamba lebih kaya daripada tuan hamba. Huh? Lebih kaya dari Abdul Wahab dan lebih kaya dari Abdul Wahid. Kalau tuan kurang percaya, ini buktinya.
0: Ai, harta Ismi di luar negeri. Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Hindustan, Kohegostan, negeri mana tu?
1: Dekat-dekat dengan negeri setan.
0: Negeri setan pun Ismi ada harta. Kongostan, Titistan, Pobostan, Tanjung Rambutan. Kaya.
2: Nostalgia di klasik.

Nada klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini menerusi ruangan ini, Nostalgia di Klasik, dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik yang dihidangkan ke udara berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam. Ada yang sedang melayang perasaan, mencari ketenangan waktu malam, mencari kedamaian waktu malam. Dan saya kira inilah ketenangannya ada di sini, kedamaiannya ada di sini, kenangan itu ada di sini. Siaran kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini dalam pada menuju ke pukul 11 malam untuk rancangan Nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang pertemuan. Bertemankan kami di sini di Radio Klasik.

Jamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
8: Ritma klasik, menggamit kenangan sepanjang zaman.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Terbelingut. T-E-R-B-E-L-I-N-G-U-T. Terbelingut. Terbelingut adalah tergeliat atau terpecoh.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Munafikun ayat 1 hingga 6.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka menjadikan sumpahnya atau akuannya sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya daripada dibunuh atau dirampas. Lalu mereka menghalang dirinya dan orang lain dari menurut jalan Allah. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan.

0: Perbuatan buruk yang demikian kerana mereka mengaku beriman di hadapan orang-orang Islam, kemudian mereka tetap kafir sesama sendiri, maka dengan sebab itu dimeteraikan atas hati mereka. Lalu mereka tidak dapat memahami yang mana benar dan yang mana salah.
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ.
0: Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati kepada tubuh badan mereka dan tingkah lakunya. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik hati mendengar tutur katanya kerana manis dan petah. Dalam pada itu, mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar, tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan dan dikehendaki. Mereka kerana merasai bersalah, sentiasa dalam keadaan cemas sehingga menyangka tiap-tiap jeritan atau riuh rendah yang mereka dengar adalah untuk membahayakan mereka. Mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya. Maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Semoga Allah membinasa dan menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Pelik sungguh bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsunya dari kebenaran.

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri,
0: pilihan lagu kegemaran saudara.
3: Ombak memukul pantai, kasih tambah gelora, itulah nilai cinta.
0: Simfoni Hujung Minggu. Radio Klasik menggamit kenangan. Inilah Simfoni Hujung Minggu sehingga pukul 6 pagi nanti. Jadi kepada saudara yang mungkin nak berikan ucapan, boleh saja. Boleh hubungi konti Radio Klasik ya, 03-2282-4505. Ataupun nak dengar lagu, boleh whatsappkan ke nombor 013-5656-128. Kita bersama dengan pemanggil yang pertama untuk malam ini. Hello Radio Klasik.
4: Hello, assalamualaikum Sabrina.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa di sana?
4: Saya Mat daripada Perak.
0: Cik Mat
4: dari Sabrina.
0: Cik Mat tak ke mana-mana ke hujung minggu ni?
4: Tak ke mana-mana. Duduk di rumah aja.
0: Baik, ucapan untuk siapa? Silakan.
4: Okey, pertama saya nak ucapkan kepada Siti yang tinggal di Keras Bagu, Kuala Lumpur. Saya sayangkan dia, rindukan dia. I love you so much pada dia. Harap bersabar je lah. Dan tak lupa lagi kepada Rawang, Sentul, Pandan Indah, kawan-kawan Abang Alwalina, tengah di Kampung Pandan. Tak lupa lagi, bukan Kampung Pandan, di Pandan Indah. Tengah di Pandan Indah, Tajang, Semening, dan tak lupa lagi, Dan Wangi, Pusat Bandar, PJ, Sa'alam. Dan tak lupa lagi daripada IPD Bukit Aman yang ucapkan selamat malam. Dan sama berehat. Malam bertugas tu pasti hati semacam bertugas. Itu saja saya tetap berdina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Mat. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya untuk malam ini. Hello Radio Klasik.
5: Assalamualaikum. Kasih lama.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa di sana? Sana. Cik Jah?
5: Cakap Jamat.
0: Cik Jamat sihat?
5: Alhamdulillah.
0: Ucapan untuk siapa agaknya? Silakan.
5: Yang pertama untuk Sabrina, kekasihku lama.
0: Seterusnya.
5: Yang kedua untuk Encik Amit Harun dekat kemaman terjalan itu. Yang bangun tidur itu. Lepas itu untuk Mak Ngalabu. Lagi untuk Mak Ngaleha. Apa kabar Mak Ngaleha yang dekat Haruslah Kerja itu. Pak Ucuhan, lagi untuk Sumari dekat Luang Bu, lagi untuk siapa lagi ya, untuk Kak Linda Sabah, Linda Sarawak, Linda Sarawak, bukan Linda Sabah, Linda Sarawak. Apa kabar Linda itu? Apa itu untuk semuanya lah. Boleh minta lagu kan?
0: Minta lagu kita kena WhatsApp. Ucapan je.
5: Boleh. Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Dan kita bersama dengan pemanggil seterusnya untuk malam ini. Kita tengok siapa yang kena. Hello, Radio Klasik.
6: Assalamualaikum, Sabina. Ada pantun untuk Sabina.
0: Ada pantun pula. Okey, baik. Pantunnya?
6: Orang senar di pinggir jalan. Tempat merebut mencari makan. Hadir Sabina umpama bulan. Terangi punggung di hujung dahan.
0: Nak saya jawab ke tu? Nak saya jawab ke? Tak apa, nanti lagi kemudian ya. Baik, ucapan untuk siapa? Silakan.
6: Ucapan untuk semua insan-insan yang bergerak guru. Sama ada masih bertugas atau telah bersara. Tanpa kalian semua, siapalah kami hari ini.
0: Itu saja ucapannya?
6: Ada sikit lagi.
0: Tanpa
6: kalian semua, siapa kami di hari ini. Terima kasih Cikgu. Dari saya, Cikgu Mas Said aka Abang It.
0: Cikgu juga Abang It.
6: Saya aja.
0: Cikgu It.
6: Kemudian nak ucap sikit untuk untuk Indah. Untuk Noraila, untuk Hashimah, untuk Atika, semoga Atika bahagia di samping suami tersayang. Untuk Jumari.
0: Ya.
6: Untuk Hairul Fendi, semua Hairul sehat. Ajar-ajar lah makan ubat. Untuk Fofo, salam rindu di kejauhan di dengan kedinginan bayu Kepulauan Riau.
0: Ya.
6: Walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara, tapi kita tetap serumpun. Fofo. Terima kasih.
0: Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Ya, baik. Itu dia ucapan daripada rakan-rakan pendengar ya. Dan saya nak tunaikan lagu mesti WhatsApp Lalu Kasih ya. 0135656128. Terima kasih kepada saudara mungkin merupakan pendengar baru di Lalu Kasih. Inilah dia Simfoni Hujung Minggu, pilihan pendengar sehingga pukul 1 pagi nanti. Dan saya nak nak menyiarkan ya lagu pilihan Cik Syah dari Kanga Perlis. Nak dengar lagu daripada kumpulan Gama, Kembang Terhalang. Dan selepas itu kita akan dengar pula pilihan Puan Latifah dari Melaka. Nak dengar lagu Datuk DJ Dev, Denyutan Hati. Dan seterusnya kita akan dengar juga pilihan Cik Syahila dari Alusta Kedah. Katanya nak tujukan lagu ini untuk yang tersayang daripada Norino, Siang Terbayang Malam Merindu. Simfoni Hujung Minggu, pilihan pendengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
0: Pilihan lagu kegemaran saudara.
3: Ombak memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta.
0: Simfoni Hujung Minggu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu pilihan daripada Cik Syahila ya, dari Alusta Kedah ya, lagu daripada Nori Noh, Siang Terbayang, Malam Merindu, Susah Senang Kita Redah Bersama. Wah, itu dia ya, perasaan tu ha. Dan kita bersama dengan pemanggil seterusnya untuk berikan ucapan malam ini. Hello Radio Klasik.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di sana?
1: Ya, Kak Sabrina Zul Alif dari Tanjung Musang Kedah ni.
0: Ah, ucapan untuk siapa, silakan.
1: Okey, terima kasih kepada Kak Sabrina.
0: Ya, saya.
1: Saya ucapkan mana kepada Kak Mua Tunjang, ada Pak Wan sekeluarga di Parit Jawa Mua. Pada Bonda Hajah Zainab, Ibu Azizah, seterusnya pada Nini di Bentong, Syarifah di Sungai Isak Pahang, pada Pak Cik Lia, Kak Nisa di Pulau Pinang, dan kepada semualah yeah, pendengar Radio Klasik menggambil kenangan. Terus bertemankan Sabrina
0: yeah,
1: sampai ke pukul 6 pagi nanti. Pada Kak Sabrina, selamat tugas lah.
0: Sama-sama kita.
1: Hati-hati balik nanti.
0: Ya, baik-baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kita bersama dengan pemanggil seterusnya untuk malam ini, ucapan siapa agaknya? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Sabrina, macam mana, baik, khabar baik?
0: Khabar baik, sehat saya, alhamdulillah. Siapa di sana tu?
2: Saya Yusof Syam dari Pedal ke Tenggi Melaka.
0: Orang Melaka, Cik Yusof ya?
2: Orang Melaka, ya.
0: Ucapan untuk siapa agaknya? Silakan.
2: Ucapan hari ini untuk malam ini pada Adik Zainab yang ada Alor Raja Melaka. Sini Amin yang ada di Seri Kota Umi 9.
0: Yeah.
2: Halimah yang ada di Mersing, Nordin Ari yang ada di Ringyu, dan Mak Nani yang ada di Kuala Pilah. Dan semua cikgu-cikgu yang mengajar anak-anak murid terseluruh Malaysia.
0: Cik Yusof, boleh kita tanya Cik Yusof tak?
2: Boleh.
0: Cik, akhirnya banyak-banyak ramai cikgu kan. Cikgu mana agak yang paling selalu ingat je? Teringat je dan ingatan.
2: Cikgu Hamran.
0: Cikgu Hamran.
2: Cikgu Hamran, dia selalu bergurau dengan saya.
0: Kadang-kadang kita tak lupa kan, cikgu yang baik dengan kita
2: lama,
0: kan.
2: Lama-lama, lupa dah.
0: Dan cepat seterusnya, ada ke?
2: Itu saja. Saya nak kita buat Sabarina malam ni, lagu-lagu yang sedar lah, lagu irama Malaysia, dangdut ke, hati orang tua kan, nak dengar lagu malam lah, nyata sayu.
0: InsyaAllah. Terima kasih Cik Yusof. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Terima kasih orang Melaka mendengar Radio Klasik. Dan saya nak tunaikan lagi permintaan simfoni hujung minggu ya, sehingga pukul 1 pagi nanti. Saya nak tunaikan pilihan Lia Zahra dari Ipoh Perak. Katanya nak dengar lagu daripada Dato' M. Daud Kilau bertajuk Cik Mat Molek. Dan selepas itu kita akan dengar juga pilihan Cik Muhammad Syukri dari Shah Alam. Katanya nak dengar lagu daripada Wan Bossa Nova. Nak tujukan lagu ini untuk ibu yang tersayang yang sedang mendengar Radio Klasik. Wah, itu dia. Dan ini pula lagu Hindustan daripada filem Dakan ya. Saya sebutkan nama ni kan, Dilni Yeh Kana Haini Dilse. Wah, itu dia. Pilihan Ita Rania dari Johor Bahru. Nak dengar lagu daripada filem Dakan. Dan terus dengar Simfoni Hujung Minggu, pilihan pendengar.

0: Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu pilihan daripada Ita Rania dari Johor Bahru. Semoga terhibur dengan lagu daripada ya, lagu romantis daripada filem Dakan pada tahun 2000 ya, Dil Nihi Kaha Kaha Dilsi. Wah ya, yang menggambarkan ungkapan cinta tulus, keyakinan dan kerinduan mendalam antara dua insan. Dan lagu ini juga bermaksud ia menyampaikan pesan tentang kepercayaan, wah, pengertian dan juga menegaskan komitmen cinta kepada pasangan kita. Dan kita bersama dengan pemanggil yang terakhir untuk malam ini, dan andai kata saya tak sempat tunaikan permintaan ya, rakan-rakan kita yang telah menghantarkan musi WhatsApp Radio Klasik kan, musi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Janganlah meracuk, susah saya nak pujuk. Itu dia, kita bersama dengan pemanggil yang terakhir ya malam ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Sabrina. Kasih lama.
0: Ya, siapa di sana tu?
1: Jumari dari keluar.
0: Jumari, si hari ni?
1: Alah, baru buat demam.
0: Baru buat demam. Alhamdulillah. Dah sembuh dah ya?
1: Masih lagi ada selesema gitu dah.
0: Jaga kesihatan tau.
1: Ya, insyaAllah.
0: Okey, ucapan untuk siapa? Silakan.
1: Terima kasih kepada Abang Zaki Idaman tadi. Kepada Abang juga. Kepada Kak Yuma di Tujang. Kepada Abang Zali di Selangor. Dan kepada semualah, mengucapkan selamat berhujung minggu dan untuk Sabah juga, selamat juga.
0: Iya, terima kasih Jumari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya nak tunaikan permintaan musilah kan, talian kami 0135656128. Pilihan orang yang jauh dari Kuantan Pahang, Puan Fadilah, katanya nak dengar sangat lagu daripada Gloria Gaynor ni bertajuk I Will Survive. Dan terus dengar simfoni hujung minggu, pilihan pendengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Dengan ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi MJ Michael Jackson dengan lagunya Bad ya. Baru saja berlalu. Waktu sekarang 1:53 minit pagi. Terima kasih kepada saudari mungkin dalam perjalanan nak ke Kuala Terengganu mendengar Radio Klasik melalui frekuensi 92.5 ataupun yang berada di Pahang ya. 107.9 di Kelantan di Kota Baru 101.1 mendengar Radio Klasik menggamit kenangan menjadi pujaan hati. Saya nak menyapa rakan kita ni. Selamat pagi saya ucapkan kepada Benny Pratama dari Kampung Jawa Pasar Pagi Kota Sambas, Kalimantan Barat Indonesia. Terima kasih yang jauh di mata katanya ucapan ini untuk siapa ni? Untuk kekasih hati jauh di sana. Siapa namanya? Ya, terima kasih di atas ingatan ya Benny Pratama. Selamat pagi juga untuk Cikgu Azman Kukup Apontian. Selamat pagi cikgu. Selamat hari guru ya. Nak ucapkan ucapan ini selamat hari guru untuk rakan-rakan guru di mana jua berada. Teruskan mendidik anak bangsa. Dan untuk diri sendiri, kenangan bertugas di Miri Sarawak pada tahun 1985 hingga 1991 sentiasa dalam kenangan. Kalau dapatlah Sabina putarkan lagu, boleh ke Sabina? InsyaAllah kalau ada masa nanti Sabina akan siarkan lagu kesukaan ya para pendengar Radio Klasik. Tapi sebelum tu kita berhibur dengan lagu Hindustan, lagu Shukriya, Shukriya. Itu dia. Dan terus layan Simfoni Hujung Minggu.

0: Radu Kasih menggamit kenangan Syukria, Syukria. Pastinya ya, lagu daripada Udit Narayana juga Alka Yagnik baru saja berlalu. Dan untuk 2 pagi hingga pukul 3 pagi selama 1 jam ya, sepanjang jalan kenangan akan menemani saudara. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radu Kasih 013-5656-128. Dan pastinya lagu-lagu yang terbaik sepanjang ya, jalan kenangan untuk Simfoni Hujung Minggu, Radu Klasik menggamit kenangan.
1: Putih sentubung, putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis si ada.
2: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

0: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Masih lagi bertemankan saya, punya suara Sabina Kekasih, lama sehingga pukul 6 pagi nanti dalam Simfoni Hujung Minggu. Dan terima kasih juga kepada saudara yang tak putus-putus yang menyapa Sabina melalui WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Dan seterusnya, kita teruskan hiburan kita untuk pagi ini. Kita selang-selikan dengan informasi dan juga ucapan daripada para pendengar Radio Klasik. Kita dengar lagu daripada Seha, Seloka, Cinta Remaja.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik Menggami.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Tok K, Selumbar baru saja berlalu. Waktu sekarang 3.16 minit pagi. Selamat pagi kepada saudara yang baru saja mendengar Radio Klasik, ya. Bertemankan saya Sabina Kekasih Lama sehingga pukul 6 pagi nanti dalam Simfoni Hujung Minggu. Saya nak menyapa rakan kita ni. Kita ada Razarina dari Permatang Kuang Seberang Perai. Katanya siap bertugas untuk malam minggu ini. Dan ucapannya untuk, ya, semua pendengar Radio Klasik, ya, selamat berhujung minggu. Dan ini pula Cik Murad Muradin dari Kuala Kangsa. Katanya 24 jam tak berhenti, terbaik Radio Klasik. Sama-sama kita, ya. Dan Cik Yop Rahim dari Bota Kiri Perak ingin mengucapkan selamat hari guru buat isteri tersayang, Cikgu Rahayu. Semoga berkhidmat dengan dedikasi mendidik anak bangsa di daerah Perak Tengah. Dan tak lupa juga, ya, ucapan ini kepada guru-guru di Malaysia. Ya, itu dia ucapan daripada Cik Yop Rahim untuk isteri tercinta. Ya. Dan ini pula rakan kita ni, namanya, sekejap saya klikkan namanya, Denny Mahendra dari Pantai Utara Jawa Timur Indonesia. Terima kasih mendengar Radio Klasik, ya. Dan kepada saudara juga mungkin mendengar musim My Freeview 705 ataupun musim aplikasi RTM Klik, terus je, ya, orang kata menyala, ya, mendengar Radio Klasik. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan ini pula Hamid Harun dari Kemaman. Ni ada yang minta lagu, saya tak sempat nak bacakan, nak tunaikan permintaan saudara. Saya bacakan nama saudara, ya. Selamat hujung minggu untuk Cik Hamid Harun dari Kemaman. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Kalau tadi kita dengar lagu Selumbar, aduh, seterusnya kita dengar lagu pada Uji Rashid bertajuk Sunny, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan cukup derita sampai di sini. Kita buka buku baru untuk kehidupan kita daripada Bori Marantika ya. Biarlah bulan bicara baru saja berlalu. Waktu sekarang 3.32 minit pagi. Selamat pagi pada pendengar Radio Klasik yang sedang memandu tu. Nak ke mana tu? Nak ke pasar. Wah, cepatnya awalnya ya. Semoga selamat sampai ya. Ada juga yang katanya pagi ni ada jualan ya. Jangan lupa saya ya. Kalau ada yang jual nasi lemak tu. Sedapnya. Dan sebenarnya juga nak kongsikan menerusi bernama official yang mengenai Bandar Raya Ipoh di Perak akan menjadi tumpuan warga pendidik selepas dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-55 yang akan berlangsung selama 2 hari. Dan pastinya juga Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad semasa menjadi tamu program Ruang Bicara yang terbitan bernama memaklumkan sambutan tahun ini bertemakan Guru Bitara Nadi Negara yang menekankan peranan guru sebagai model ataupun bitara utama dalam membentuk model insan bermutu yang bakal menjadi tulang belakang ekonomi serta kestabilan sosial negara. Wah, orang Perak kalau Ipoh bakal menantikan guru-guru pendidik kita ya. Tumpuan warga pendidik dan pastinya Ipoh dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-55. Dan seterusnya, kalau tadi kita dengar lagu Biarlah Bulan Bicara, dan seterusnya kita bersama-sama dengan Datuk Sharifah Aini dengan lagunya Seribu Mawar.

0: Allah.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
0: Im, alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baru sebentar tadi lagu daripada Rahmat bertajuk Siapa di Hatimu, Sejambak Bunga di Hatimu. Wah, itu dia. Apapun, terima kasih kepada saudara yang mungkin ya sedang mandu, semoga selamat sampai. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Ada yang shift sampai 7 pagi esok, Sabrina temankan saudara dalam Simfoni Hujung Minggu sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan saya juga nak menyapa Kak Roza Razali dari Kuching, Sarawak. Katanya sedang buat kuih pau. Wah, untuk tempahan pagi nanti. Terima kasih Sabrina, siarkan lagu Datuk Syarifah Aini, Seribu Mawar.

Awal, layan terus Radio Klasik sebagai ubat hilangkan stres. Terima kasih. Dan selamat pagi juga untuk Kak Dayang Jamaliah, Lok Kawi, Sabah. Salam tahajud, selamat pagi semua. Terima kasih. Maizatul Kusmawati, ya, katanya dari Taman Rasa Jaya, nak ucapkan ya selamat bertugas untuk Sabrina dan juga pendengar Radio Klasik. Kak Ros Sonia dari Kuang, Selangor, nak dengar lagu, nak tujukan kepada Dr. Ashra di Hospital Putrajaya. Selamat pagi dan hingga bertugas sehingga pukul 7 pagi nanti. Kalau nak dengar lagu, nantikan Simfoni Hujung Minggu ya, Sabtu dan juga Ahad. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Cikgu Syari dari Kelabang Putra Ipoh. Katanya mungkin dah sampai agaknya Tapai Pulut. Aduh, dari Perlis. Yang dikirim melalui bus ekspres akan tiba pada pukul 3 pagi nanti. Tapai ini untuk majlis perkahwinan anak pada hari ini. Ucapan sama ayah guru juga kepada semua mereka yang bergelar pendidik, khasnya kepada Cikgu Adnan yang tinggal di Temelung ya. Temelung ya, Lenggung Perak. Terima kasih Sabrina, sama-sama. Dan seterusnya kita beri pula dengan lagu daripada Rahimah Rahim bertajuk Bintang Sukanku.

0: menerangi bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
0: Pilihan lagu kegemaran saudara.
3: Ombak memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta.
0: Simfoni Hujung Minggu.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang 4.24 minit pagi. Terima kasih kepada saudara yang terus ya, mendengar Radio Klasik selama 24 jam. Mesti RTM Klik ataupun mesti My Freeview 705 ataupun frekuensi yang selalu saudara dengar. Ada yang katanya ada radio kecil di tepi katil lah, di dapur lah, ya, di rumah saudara, di tempat kerja. Terima kasih memilih kami sebagai pujaan hati saudara. Saya juga nak menyapa rakan kita ni, Cik Kasim bin Tajuddin, ya. Selamat pagi. Dan juga Cik Supardi Sastero dari Pontian, Johor. Selamat pagi juga untuk Cik Haji Jaafar Ujang dari Kampung Talang, Kuala Pilah, ya. Terima kasih Sabina kerana menghiburkan sepanjang malam. Sama-sama, ya. Dan ini Kak Ros Sonia dari Kuang Selangor, ya. Ini saya dah bacakan tadi. Dan ini pula Mak Andak Izzat dari Sungai Petani. Sepenuh hari guru ni, Mak Andak nak ucapkan kepada semua guru di Malaysia, selamat hari guru. Didik anak murid dengan penuh kesabaran dan kejujuran. Dan anak menakan di Kuala Lumpur, selamat hari guru juga. Jaga diri tempat orang. Dan insyaAllah pada pukul 4.30 pagi kita akan mendengar rancangan Tamadun Islam bertajuk Abdullah bin Umi Maktum. Nantikan pada pukul 4.30 pagi. Tapi sebelum itu kita dengar lagu ini pada Sunny Sahuri, Ku Jangan Ditinggal-Tinggalkan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidung Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kepada orang bidung Kedah yang sedang mendengar Radio Klasik, ya. Jadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan saya juga nak ucapkan selamat pagi untuk Kak Asnah Minah dari Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Kak Rahmah Jabar, terima kasih mendengar Radio Klasik. Kak Roy Wonder Glow, wah, dari Kampung Tulang Rimau, Johor ni. Katanya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua yang bergelar guru. Terima kasih, ya, atas segala ilmu, jasa dan pengorbanan mendidik anak bangsa. Semoga semua guru sentiasa diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan serta dirahmati Allah, ya. Jom kita layan Radio Klasik, semua lagu-lagu pun best belaka, ya. Wah, menggamit kenangan. Dan ini pula rakan kita ni, namanya, ya, sekejap, ni dia Ayi Minang Santiang. Dari mana ni? Ucapannya, ya, untuk semua penyampai Radio Klasik, ya, semoga sentiasa ceria bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan pendengar Radio Klasik. Kan? Dan satu lagi juga, kita ada Acik Normala Mat dari Pulau Tiga Parit Perak. Nak ucapkan, ya, selamat pagi untuk semua pendengar Radio Klasik, ya. Radio Klasik menggamit kenangan. Jom kita sama-sama nyanyi lagu ini daripada Dato' M. Nasir, Apocalypse, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Khadijah Ibrahim bertajuk Ku Gembira di Sampingmu yang telah dirakamkan pada tahun 1979. Dan sebagai panduan kita bersama, akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan bagi Kota Kinabalu Sabah ya, pada pukul 4.48 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.52 minit pagi, dan di Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Ya. Nampaknya setakat ini saja tugas saya, Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama untuk minggu ini dalam Simfoni Hujung Minggu. Ya. Dan saya tinggalkan saudara dengan pantun ni, ambillah kayu buatlah pondok, pondok dapat tempat berhenti. Ambillah guru adatnya elok, elok beradat sifat terpuji. Terima kasih kepada saudara yang terus menghantarkan ya ucapan. Anda kata saya tak sempat baca ke ucapan saudara, saya minta maaf banyak-banyak. Jaga diri tahu, jaga kesihatan ya. Dan insyaAllah pada hari ini juga untuk Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari selama 6 jam bersama-sama dengan Adalia Nasharuddin. Untuk 5 pagi hingga pukul 6 pagi selama 1 jam juga, kita ada sepanjang jalan kenangan Irama Tanpa Henti. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Ada banyak lagi lagu, semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
0: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Anderak. A-N-D-E-R-A-K. Anderak. Anderak adalah lubang besar untuk menjerat atau memerangkap binatang yang besar seperti gajah dan kerbau. Contoh ayat, maka disuruhnya berbuat anderak, yakni kelaburan sekadar lulus kerbau 2-300.
0: Sujana Archive diterbitkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana awal-awal pagi begini masih setia mendengar Radio Klasik dan sentiasa meletakkan kami sentiasa nombor satu pilihan saudara. Terima kasih juga rakan penyampai Sabrina Arifin, Sabrina kekasih lama yang baru saja selesai 6 jam tugasannya temani malam saudara bermula 12:30 malam hingga 6 pagi tadi menerusi simfoni Hujung Minggu. Pertemuan kita untuk hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Wirama Hujung Minggu, saudara bertemankan saya Adaliana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita sehingga pukul 12:30 hari nanti. Hari ini 16 Mei 2026, tarikh istimewa untuk mereka yang bergelar guru. Selamat pagi cikgu, selamat hari guru, Guru Bitara Nadi Negara. Adaliana Syarudin menemani saudara untuk Wirama Hujung Minggu.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Itu tadi penghibur dan pemberitahu nyanyian Black Dog Bone. Itu antara sebahagian gambaran tugasan kami sebagai penyampai radio. Dan hari ini, hari istimewa untuk mereka yang bergelar pendidik. Guru Bitara Nadi Negara. Guru Bitara melambangkan keunggulan, profesionalisme, keteladanan dan integriti. Dan percayalah, yang bergelar guru, kamu terlalu istimewa yang membentuk kejayaan dalam kehidupan anak bangsa. Terus berhibur dengan lagu ini, Kau Yang Istimewa, Dato' Aisyah.

0: Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Malam Bulan di Pagar Bintang. Nyanyian Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma dipetik daripada filem Pendekar Bujang Lapuk tayangan 1959. Dalam filem ini ada juga mengangkat watak seorang guru yang bernama Cikgu Rus, dilakukan oleh seniwati Rus Yatimah. Baik, untuk waktu ini kita tinjau dahulu keadaan cuaca seluruh negara pada hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk waktu ini, untuk cuaca pagi hari ini di Semenanjung diramalkan ribut petir menyeluruh di Pulau Pinang, ribut petir di kebanyakan tempat Perlis dan Kedah, ribut petir di beberapa tempat di Perak, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka, tiada hujan dijangkakan di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Manakala di Sabah untuk pagi ini, ribut petir di kebanyakan tempat pendalaman dan wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di Sandakan, hujan di beberapa tempat di Pantai Barat dan Tawau dan tiada hujan di Kudan. Manakala Sarawak, untuk pagi ini hujan di beberapa tempat. Betong, Sarike, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan dijangkakan di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman dan Sibu. Jadi itu antara jangkaan cuaca untuk pagi ini di kawasan-kawasan saudara. Dan jika ada perancangan untuk ke mana-mana, rancang dengan sehabis baik. Wirama hujung minggu.

0: Radio Klasik.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

0: guruku yang cantik nyanyian Dato' Ahmad Jaiz meraihkan 16 Mei hari ini, Hari Guru. Istimewa untuk cikgu-cikgu yang sedang mendengar Radio Klasik ketika ini. Baik saudara, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan terus saja ke Pusat Berita RTM untuk ikuti utama 7 pagi. Dan kembali semula bersama-sama saya Adalia Nasharudin selepas itu untuk Wirama Hujung Minggu. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, dalam kita ada saudara. Semua pendengar Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.
2: Sila melancong utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
3: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM, Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahad tahfiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak RM5 juta diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan RM1 juta berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Sri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul, memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Sidik. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Bola sepak Liga Super, Pioneer FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pioneer FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Wirama hujung minggu untuk hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026 sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Hari ini susunan lagu saya ada selit-selitkan dengan lagu yang berkaitan dengan guru. Dan jika saudara ada cerita kenangan bersama cikgu kesayangan saudara, boleh sahaja WhatsApp kami di talian 013-5656-128. Dan jika ada cikgu-cikgu yang sedang mendengar saya ketika ini, juga boleh kongsikan cerita pengalaman menjadi seorang pendidik. Sekali lagi, WhatsApp kami di talian 013-5656-128. Dan sedikit perkongsian, sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan pertama diraikan pada 16 Mei 1972. Wirama hujung minggu.

0: Layankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.
3: Wirama, hujung minggu.

Selamat pagi Encik Mat Nasir dari Taman Cempaka Johor Bahru, Haji Bari, Haji Ramli dari Bido Perak, Kak Rosita Abdullah Kelang, Kak Lang Jerantut, Asmah, Kak Asmah Jamiran, Paguh Mua, Kak Rahmah Jabar, Keluang Johor, Haji Asnah Mina dari Kampung Bukit Hijau, Sempadan Puncak Alam, juga selamat pagi Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu. Terima kasih banyak-banyak awal-awal pagi dah sama-sama memeriahkan ruangan WhatsApp rasmi Radio Klasik yang sedang menantikan ulangan cubit-cubit manja pukul 7.30 minit. Sekejap sahaja lagi. Wirama hujung minggu.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Syima, kau dah tengok tak grup WhatsApp Taman Menggamit Kenangan kita ni?
2: Mestilah. Sekarang ni banyak pula info komuniti dalam grup kita tu rajin betul Kak Sofia dengan Abang Ajis kita berkongsi info
1: Lagi-lagi lepas majlis kahwin kau dengan Saif, makin rancak pula grup kita tu. Sekarang ni berita stok minyak paket dekat kedai si Suraya, cepat je kita dapat tahu.
2: Betul lah tu. Sebab tu aku tertarik bila dengar pasal komuniti Madani. Kau tahu tak Bella?
1: Tak.
2: Mereka ni, komuniti Madani ni kan, memang ditugaskan jadi mata dan telinga masyarakat tau.
1: Menteri pun cakap mereka kena turun padang, dengar sendiri masalah rakyat dan cepat sampaikan maklumat kepada pihak berkaitan. Maknanya bukan duduk tunggu cerita viral lah baru nak bergerak.
2: Tepat sekali. Yang macam itulah. Contohnya, kalau ada isu minyak paket tak cukup kan, barang susah dapat ataupun bantuan lambat sampai, komuniti boleh terus maklumkan.
1: Bagus juga sistem macam tu. Sekurang-kurangnya masalah rakyat cepat diberi perhatian.
2: Bukan tu aja Bella. Mereka ni juga akan diberi latihan buat grafik dan cara jawab isu tular dengan betul.
1: Yang itu memang penting. Sekarang ramai sangat percaya benda yang belum tentu sahih. Tengok tajuk sensasi, terus kongsi.
2: Kadang-kadang tu kan, akaun palsu sengaja cetuskan isu agama dan kaum supaya orang ni bergaduh. Tak baik kan?
1: Sebab tu komuniti kena jadi penyampai maklumat yang betul, Syima. Biar masyarakat faham sesuatu isu dengan jelas dan terang.
2: Aku suka bila menteri pesan supaya sentiasa berada dekat dengan rakyat. Baru tahu masalah sebenar yang berlaku dekat bawah ni. Lebih kurang macam rumah tangga jugalah. Kalau pasangan tak berkomunikasi, mulalah salah faham.
1: Lain macam pula pengantin baru ni, bercakap pasal rumah tangga. Aura pengantin barulah katakan.
2: Malu pula. Kau ni kan, semua benda nak kaitkan dengan kahwin aku.
1: Mestilah. Pengantin baru biasanya paling semangat bab komunikasi dua hala.
2: Yelah, betul lah juga. Dalam komuniti pun kena ada komunikasi yang baik. Baru semua orang boleh bekerjasama.
1: Setuju. Bila rakyat dan komuniti bergerak seiring, lebih mudah untuk pertahankan fakta dan elakkan salah faham. Tak gitu.
2: Dan yang paling penting, jangan cepat melatah dengan apa yang kita baca di media sosial. Semak dulu, fahamkan betul-betul dulu.
1: Betul tu. Jangan biar jari lebih laju daripada akal.
2: Akal ya, cepat sampai bagus-bagus. Lain kau ni kan tak masak pula. Aku nak balik dulu, nak masak. Encik suami nak balik makan tengah hari. Ada suami dah. Balik dulu.
1: Sajalah tu nak buat aku jenuh.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.
6: Serentak.
7: Serentak.
6: Siap.
7: Siap.
6: Merentak.
7: Rentak.

Itu tadi lagu Rentak Tanda, rakaman 1961, nyanyian Julia. Lagu ini saya selalu dengar masa kecil-kecil dulu, lebih kurang tahun 80-an, 90-an macam tu. Tapi menerusi program Mekar Sejambak terbitan ATMA. Siapa pernah menonton Mekar Sejambak pada sekitar tahun 80-an dulu? Kerap kita dengar lagu ini. Baik, sedikit menggamit kenangan saya bersama-sama keluarga. Wirama hujung minggu terus menghiburkan saudara dengan lagu-lagu era 50-an hingga 2006. Dan saya ingin ucapkan juga selamat ulang tahun kelahiran buat Cikgu Nur Lila dari Batu Pahat, Johor. Selamat Hari Guru juga buat Cikgu. Dan selepas ini, Iramli dengan lagu Perasaan Hati Muda. Orang kata biar usia kita makin meningkat, yang penting hati kita kena sentiasa rasa muda. Moga terus ceria, terus bersemangat. Selamat berhujung minggu dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Wirama hujung minggu, bertugas pagi ini Adalia Nasharuddin.

Radio Klasik. Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri. Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Baik, saudara, waktu sekarang pukul 7.50 minit pagi. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan kami. Saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Hujung Minggu. Yang mendengarkan kami menerusi tetapan frekuensi di tempat saudara, terima kasih banyak. Juga kami boleh didengar menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di media sosial dengan kata carian Radio Klasik. Kalau nak cari saya, cari Adalia Nasharudin. Pukul 8 pagi nanti saya akan terus hiburkan saudara dengan rangkaian lagu-lagu penuh kenangan irama tanpa henti sehingga pukul 9 pagi nanti. Dan kita jumpa semula selepas utama 9 pagi, Wirama Hujung Minggu sehingga pukul 12 tengah hari nanti.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.